0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Radio Republik Indonesia, this is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradua, pukul 8 waktunya kita puterin lagu pilihan kamu untuk hari ini. Ada lagu dari NPD, teman Pradua sempurnanya aku yang masuk di lagu pilihan kamu hari ini. Dan aku mau sapa-sapa dulu yang udah bergabung untuk lagunya NPD. Ada Tita. Wait, Tita gabung nih pagi hari ini. Halo Tita, selamat pagi. Terus juga ada dari Debi Nabila, teman pada yang udah nge-vote lagunya NPD Sempurnanya Aku. Masih ada 3 lagu juga. Ada lagu dari Nabila Takia, Tak Semudah Home Pimpa. Terus juga ada Cortis, Red Red, teman pada, dan juga BTS lagunya Swim yang masuk di lagu pilihan kamu. Kalau gitu langsung aja kita puterin. Ini dia NPD Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih?

0: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar. Makassar.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang...

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Pradue dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradue, balik lagi tentunya masih di lagu pilihan kamu ya. Terakhir kita bakal puterin lagunya Nabila Taki ya, Tak Semudah Hom Pimpa nih teman Pradue. Ini udah ada 18 orang yang ikut bergabung di pagi hari ini, lagunya Nabila Taki ya. Ada dari Acu Porsa, terus juga Sri Heriani, ada Arum Puspita, ada Acai Sulastri, ada Yati yang udah bergabung juga, ada Nokanoni, ada Rika, ada Likyu juga yang udah memilih lagunya Nabila Taki ya, Tak Semudah Hom Pimpa. Kayaknya ini kalau Kak Tika dengar, waduh, biasanya tiba-tiba nelpon, putarin dulu lagunya Nabila Taki ya, karena beliau juga ada di samping aku nih sekarang teman Pradue. Jadi spesial banget buat Katika juga di pagi hari ini. Ini dia lagu terakhir kita di lagu pilihan kamu hari ini, ada lagu dari Nabila Taki ya, Tak Semudah Hom Pimpa.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Inilah 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

0: nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

96,8 FM Prodo dari Makassar, teman terbaik kamu, teman Prodo. Balik lagi masih di Spada ya, jam 9 masih bahas soal bisik, soal narkoba nih teman Prodo. Jadi ini tuh katanya ya, kalau soal narkoba itu ada yang bilang, ya aku liatnya di sosial media ya, katanya kalau misal nih di circle kita ya, kan ada yang bisa dibilang ngonsumsi lah ya, aduh, tapi ya jauhin lah aku, kayak amit-amit gitu dapat orang yang mungkin tiba-tiba dapat circle yang isinya tuh orang yang kayak gini, takut banget aku terjerat sama hal-hal yang seperti ini, Ramadhan ini berat banget. Tapi kita harus bahas karena ini adalah program Astacita Ramadhan 2, ya kita harus bahas soal narkoba. Dan ini Ramadhan 2 katanya ada tren yang gak ikut bukan berarti nggak solid ya. Mungkin di circle kita pernah nggak sih dengar kalau kayak kau tuh nggak solid kok, atau bilang lo tuh nggak solid banget sih, nggak kayak kita gitu. Harusnya satu yang ngelakuin semua, nggak gitu konsepnya ya, beda. Satu sakit semua, nggak gitu ya Ramadhan 2. Meskipun aku pas di kampus tuh kayak ada slogan satu sakit semua ya, satu ini satu merasakan semua, nggak gitu juga ya kalau masalah narkoba kayak gini. Mungkin kalau ngomongin narkoba mungkin yang langsung kayak muncul di kepala kita ya adalah soal bahaya dan dampaknya sendiri Ramadhan 2. Tapi ada satu hal yang sering luput kita bahas gitu, yaitu bagaimana pengaruh lingkungan pertemanan bisa mengubah seseorang mengambil keputusan yang sebenarnya gak mereka inginkan gitu Ramadhan 2. Ada hal loh yang kayak ternyata kita udah kayak menjauh gitu, tiba-tiba kita dapat circle pertemanan yang mengakibatkan kita harus terjerat yang namanya narkoba. Di usia remaja dan anak muda punya circle memang penting banget ya. Kita masih pengen punya teman, pengen diterima, pengen gak mau dianggap beda sendiri ya. Masalahnya kayak keinginan untuk diterima kadang bikin kita tuh kayak susah untuk menolak ketika diajak melakukan sesuatu yang beresiko, termasuk mencoba narkoba. Tapi jangan ya Ramadhan 2, say no to drugs, say no to narkoba ya. Kadang ya ajakannya tuh kayak juga gak selalu kelihatan serius, bisa kayak dibungkus dengan candaan. Candaannya kelewatan ya, justru kayak rasa penasaran atau kalimat seperti Sekali saja Mi, coba Mi sekali-sekali, gak bakal kenapa-kenapa gitu kalau sekali-sekali. Rayuannya itu loh. Kalau kita yang kayak gak punya pemahaman banyak soal narkoba, bahaya narkoba, dampaknya bagi kesehatan kita, mungkin kalau diajak kayak gitu bakal langsung kayak Oke, kita coba sekali aja. Tetapi Ramadhan 2, di sini kayak kita perlu sadar bahwa nggak semua ajakan perlu kita ikutin, nggak semua harus diikutin. Ada beberapa hal yang memang ya udah nggak usah aku ikutin, nggak usah aku ini, karena kan itu bahaya. Kalau kita memang punya edukasi terkait penyalahgunaan dan juga gimana sih bahaya dari narkoba itu sendiri, masyarakat Prodo, teman Prodo harus tahu ya gimana sih cara untuk melindungi diri gitu agar terhindar dari bahaya narkoba itu sendiri. Nanti kita bakal masih panjang lebar yang membahas soal narkoba itu sendiri. Kita juga perlu belajar ya untuk tahu sih gimana sih mengambil kebijakan, keputusan-keputusan yang bijak Ramadhan 2 untuk circle-circle yang memang menghasut kita ke jalan yang salah. Gak boleh kayak gitu.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman P2 balik lagi ya, masih bahas soal narkoba ya teman P2. Jadi kita juga perlu belajar ya membedakan antara rasa penasaran dan juga keputusan yang bijak ya teman P2. Itu mungkin ya manusiawi sih, tapi bukan berarti semua harus dicoba. Kalau kita tahu sesuatu yang bisa membawa dampak yang buruk bagi diri sendiri, pilihan yang paling aman adalah menjauh dan mencari aktivitas lain yang lebih positif juga. Ngomong-ngomong, terhadap dua soal circle.

merasa suntuk, merasa stres sampai dua, untuk bukan cuma kayak didengar tapi untuk apa ya, kayak kasih gitu saran yang lebih bermanfaat bagi mereka yang butuh cerita, butuh dimengerti gitu sampai dua. Jangan langsung dihakimi apa-apa, langsung dihakimi orang yang cerita ke kamu gitu enggak baik. Dan kalau ada teman yang sudah terlanjur berhadapan dengan masalah narkoba sampai dua, ya intinya harus saling support, harus saling mengerti gitu sampai dua. Intinya kita mari sama-sama mengerti atas apa yang terjadi di kehidupan kita. Dan pesan saya sampai dua, jangan pernah merusak diri kamu hanya karena pertemanan, circle pertemanan yang negatif itu sampai dua. Selalu cari positif, hal-hal positif yang ada di sekitar kamu. Jangan sampai kamu terjerumus dengan orang-orang yang sebenarnya bukan yang kamu inginkan, tapi gara-gara circle pertemanan itu membuat kamu jauh dari apa yang sebenarnya kamu inginkan sampai dua. Intinya selalu jauhi narkoba, jangan terhasut omongan orang lain untuk konsumsi yang namanya narkoba sampai dua. Oke, itu dia ya pembahasan kita soal narkoba untuk hari ini. Thank you banget. Habis ini bakal ada jazz music sampai jam 11 nanti, bakal dilanjut juga santai siang sampai dua. Aku harus pamit, Rai harus pamit nemenin kamu di siang hari ini ya. Thank you banget sampai dua nemenin aku. See you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 2.
1: Wasniu Impro 2. Impro 2.
2: 96,8 FM Pradue dari Makassar, teman terbaik kamu. Terima kasih pada Watch New Impro 2 edisi hari Kamis 1 Oktober 2026 bersama Rai langsung dari informasi dari website resmi rri.co.id. Informasi pertama teman Pradue datang dari Luwu ya, Bupati Luwu Haji Patahuding meninjau aktivitas nelayan dan juga pembudidayaan rumput laut di Dusun Mamonta, Desa Sepong, Kecamatan Belopa Utara. Dan kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah melihat secara langsung ya aktivitas masyarakat pesisir sekaligus mendengarkan kebutuhan nelayan dan juga pembudidayaan rumput laut. Bupati Luwu menyampaikan rumput laut merupakan salah satu komoditas potensial yang dapat terus dikembangkan untuk mendukung perekonomian masyarakat pesisir. Dan menurutnya tanpa dua, kualitas rumput laut yang dihasilkan di wilayah Luwu cukup baik. Namun pengelolaan dan juga tata niaga masih perlu diperkuat agar memberikan nilai ekonomi yang lebih optimal terhadap dua. Kita ke Kota Makassar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar mendorong penguatan anggaran dan juga pengelolaan sampah. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk mendukung pembenahan dan juga pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Helmi Budiman saat berbincang bersama RRI lewat Dialog Interaktif Makassar menyapa pagi pada Rabu 30 September 2026 mengatakan sampah perlu menjadi salah satu prioritas pemerintah. Dan menurutnya tanpa dua, pengelolaan sampah membutuhkan dukungan kebijakan sekaligus anggaran yang memadai. Dan Helmi menjelaskan pengelolaan sampah terbagi menjadi 3 bagian, yakni hulu, median, dan hilir. Menurutnya pembenahan di tempat proses akhir atau TPA telah mendapatkan dukungan dari pemerintah kota. Dan saat ini juga tanpa dua, DLH Makassar akan lebih memprioritaskan pembenahan dan juga pengelolaan sampah di berbagai hulu dan median. Fokus tersebut mencakup pengelolaan sampah dari sumbernya serta pengelolaan melalui TP3R dan fasilitas yang ada di masyarakat. Oke, dan nomor 2 itu dia What's New edisi hari Kamis 1 Oktober 2026 bersama Rai. Dan informasi lebih lengkapnya bisa kamu baca melalui website resminya rri.co.id.
1: What's new intro 2.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: sis. Panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
4: Teman terbaik kamu.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik kamu.

0: 2FM, teman terbaik kamu.
1: Jangan

96,8 RR Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Santai siang sama Nindi, teman Pro 2. Kita udah lewatin jam 11 sampai jam 12 di Pro 2 Hitless ya. Aku nyapa kamu nanti di jam 12. Itu ada ngulik, ngobrolin kuliner dan UMKM. Kira-kira ide apa nih yang bisa bikin cuan kamu? Habis ini aku balik ya. Krik, krik.

0: Check this out.
1: Temen berdua, enak ya zaman sekarang. Praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya, say no to pinjol. Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

90,8 Radio Prodo FM, teman terbaik kamu. Jalan-jalan ke Bangladesh. Dapat mie Bangladesh gitu ya. Jadi ini ada salah satu kuliner yang sebenarnya ini bukan baru viral di Indonesia ya, tapi kalau mie Bangladesh tuh udah lama banget sih seingatku itu sebenarnya viral, tapi ini bisa kamu refresh lagi, kamu bikin jadi lebih modern lagi, dan kita akan lebih kenal lagi mie Bangladesh ini seperti apa. Siapa tahu ada rezeki atau mungkin ada sumber ide mungkin yang bisa kita jadikan inspirasi di situ. Jangan kemana-mana habis ini ya, kita kulik deh ngobrolin kuliner si mie Bangladesh.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 ini kan kalau misalnya ngomongin mi-mian ya kan, banyak banget nih mi-mi. Ada mi naga, mi dragon lah, mi apa, atas bawah, mi 1, 2, 3 ya kan. Nah, ini hampir semua ternyata punya cara favoritnya gitu untuk menikmati si mi-mi instan ini. Nah, buat kamu yang suka mi goreng, mi kuah gitu kan, ada campur toppingnya juga tuh macam-macam, ada telur, cabai, sosis, sampai topping-topping yang banyak gitu. Tapi kalau ngomongin mie instan dan pertoppingan ini, kamu harus coba satu makanan ini yang lebih kaya rempah, namanya mie Bangladesh, dan itu ditemukan di warung-warung mie instan gitu. Ada juga kalau mau langsung ke Bangladesh bisa ya kan. Dan kalau dengernya pasti kayak langsung berpikir kayak tadi gitu, pasti ini dari negara Bangladesh kan. Tapi sebenarnya si mie Bangladesh ini tuh banyak banget dikenal di warung mie Indonesia sendiri, yang merujuk memang olahan mie instan dengan kuah dibuat nyemek atau kental atau creamy yang dipadukan dengan racikan bumbu dan rempah yang kuat gitu. Rasanya juga cenderung gurih, pedas, aromanya juga punya aroma kari yang kuat, masakan khas Medan ya kan. Yang bikin berbeda mie Bangladesh ini tuh bisa jadi racikan si bumbunya itu sendiri. Nah, biasanya kan kamu masaknya tuh pakai bumbu bawaan kan. Nah, kalau si mie Bangladesh ini kamu tuh harus tambahin bumbu dan rempah-rempah, jadi rasanya tuh lebih kompleks, lebih rame rasanya begitu ya kan. Tapi kuahnya nggak terlalu banyak ya, karena dia kayak mie goreng tapi basah creamy gitu loh, tetap ada kuahnya tapi nggak sebanyak mie kuah seperti itu. Jadi buat kamu yang suka makanan gurih, pedas, penuh rempah, nah menu ini tuh bisa jadi salah satu pilihan yang menarik untuk kamu.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: 96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bahas lagi tentang mie Bangladesh ini, teman Pro 2, ya kan. Jadi biasanya itu dinikmati dengan berbagai macam topping. Jadi ada telur, bakso, sosis, apalagi mungkin suwir-suwiran ayam, cabai buat kamu yang suka pedes. Kalau sekarang sih udah banyak kayak suki-sukian, ya kan, apalagi nugget juga bisa, ya, apalagi tuh banyak lah ya teman Pro 2 yang bisa ditambahkan. Dan kuahnya sendiri itu kamu akan tambahkan telur dengan kuah yang sangat kental, alias kalau Jawanya nyemek, kalau bahasa Bantainya apa, Rai?
1: Antre.
0: Bukan, anu kayak itu kuahnya tuh kental lagi, kental, becek-becek gitu. Apa nyamannya? Nah, ini pastinya kalau sambil nongkrong, ya kan, biasanya sih emang paling laris manis di warung mie instan gitu. Nah, si mie Bangladesh ini itu juga menunjukkan bagaimana makanan yang sederhana tuh kayak mie instan aja tapi bisa dikreasikan jadi sesuatu yang punya karakter sendiri. Apalagi dari bahannya tuh gampang ditemukan, gampang diracik dengan bumbu rempah tertentu dan menghasilkan menu yang punya rasa berbeda dan bikin orang penasaran untuk mencoba. Ya teman Prodo, kalau misalnya kamu lebih suka mie kuah yang atau mie nyemek dengan lebih rasa kuah yang kental, karena memang kalau ngomongin mie kan orang pasti kayak punya racikan andalnya masing-masing, ya kan. Dan bisa jadi si mie Bangladesh ini cocok untuk kamu yang selama ini bosan dengan mie yang itu-itu aja.

0: Dit, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi di sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Teman Pro masih di santai siang sama Nindi ya, sampai mau jam 4 nanti. Nah kalau misalnya nanti aku hadir kembali menemani kamu di jam 1 itu, aku kembali dengan informasi dari Pro 2 Sport, of course dari rd.co.id. Nah salah satunya ini ada Nurisa Dian Asrifa yang raih medali emas kelima Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya seperti apa? Jangan kemana-mana, habis ini aku balik. Tetap di 96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Nungguin ya, nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

90,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ada yang bikin bangga nih teman Pro 2 ya. Ada atlet panah Indonesia, Nurisa Dian Asrifa ini meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya di Kamis hari ini, di mana emas nomor compound individu putri tersebut ini jadi medali emas kelima untuk kontingen Indonesia. Dan Nurisa memastikan gelar juara setelah mengalahkan pemanah Filipina Amaya Amparo Ko Juang Ko dalam pertandingan final, di mana si Nurisa ini menang tipis melalui skor 1-39, 1-37 di Okasaki Chūsugo Park Multipurpose Court Aichi. Selamat untuk Indonesia ya. Dan karena masih bergulir, jadi kita masih menunggu nih medali-medali terbaik yang bisa dipersembahkan sama atlet-atlet terbaiknya kita.

0: dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Satu lagi ini info untuk menutup Pro 2 Sport kita menuju di Pro 2 Entertainment. Benar seperti itu ya. Jadi ada Argentina nih teman Pro 2 ya, di mana ada Federasi Sepak Bola Argentina AVA ini yang lagi nyiapkan penghormatan khusus untuk Lionel Messi, dan katanya nomor punggung 10 ini akan dipensiunkan sementara setelah Messi menjalani laga terakhirnya bersama tim nasional Argentina. Jadi ada rri.co.id yang melaporkan kalau jersey nomor 10 ini katanya akan diwariskan kepada pemain lain setelah pertandingan Argentina menghadapi Benin di Estadion Monumental 6 Oktober nanti, dan nomor ini tidak akan digunakan oleh pemain manapun sepanjang Oktober sebagai bentuk penghormatan kepada Messi. Oh, enggak berasa banget ya ngelihat Messi masih muda, terus dia di masa keemasannya dan sekarang udah pensiun aja gitu. Itu tandanya apa? Tandanya kita semua sudah tua, teman Pro 2.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik mempertemukan band metalcore Kila Devia dengan komunitas tradisi Rapai Pase Raja Bua. Kolaborasi ini membuktikan musik keras dan musik akar bisa bersatu tanpa menghapus identitas. Hasilnya adalah video klip Hitam, lagu ciptaan Kila Devia yang diaransemen ulang dengan irama Rapai Pase.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

96,8 Radio Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 with Nindi DH. Dan udah jam 2, berarti aku bakal update nih informasi-informasi dari dunia entertain untuk kamu ya. Jadi ini banyak banget kayak si Synchronize Fest 2026 yang usung tema movement. Ini rangkul semua musisi, semua level. Terus ada Spider-Man Brand New Day yang akan dirilis ulang dengan adegan baru katanya. Ada juga, banyak banget ya. Ada film pasukan Seribu Janda. Wih, ini pasti dari judulnya aja ini udah menuai kontroversi. Seperti apa selengkapnya nanti habis ini pastinya aku bakal spill satu-satu untuk kamu.

0: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Dia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
0: Sampai pada akhirnya, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta. Yah, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
2: Kak, aku mau cerita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

90,8 dari Radio Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya, sama Nindi DH. Dan ini lagi bahas beberapa informasi dari dunia entertain. Jadi ada film Pasukan Seribu Janda, ini resmi ngerilis trailer dan posternya di Rabu kemarin. Dan ceritanya itu tentang kisah Laksamana Malahayati yang dihadirkan dengan membarukan unsur sejarah dan juga fantasi action. Ada sutradaranya Archie Hekageri, ini ngomong kalau film ini katanya berawal dari keinginannya yang mengangkat cerita tentang heroisme dan mengenal sosok Malahayati di awal 2024 melalui informasi dari sepupunya. Archie juga ngaku kalau sebelumnya dia tuh mengetahui si sosok Hayati ini meskipun dirinya berasal dari Aceh, dan dia mempelajari kisah Malahayati melalui sejumlah buku sebelum membuat filmnya ini. Film ini juga memutuskan untuk mengambil sedikit fragmen sejarah dan kemudian membuat menjadi film fantasi yang sebenarnya gitu. Jadi film yang sebenarnya tapi fantasi gitu. Ya. Jadi mungkin tergantung persepsi kita masing-masing gitu. Akhirnya juga terpilihlah Atika Hasiloan sebagai pemeran utama di film ini yang mengaku sudah mengetahui sosok Malahayati sebelum mendapat tawaran bermain, dan juga katanya udah pernah membaca tentang toko ini di sebuah proyek film yang dibuatnya gitu. Dan menurutnya keputusan tim untuk mengemas film Malahayati dengan genre fantasy action ini sangat baik, dan menilai pendekatan ini memang bisa sangat membantu sejarah lebih mudah diterima oleh anak muda. Bener.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam,

0: gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: y en paz.
1: Sembilan komar delapan dari produk FM teman terbaik kamu gak berasa udah di lokal aja ya alias lokal info teman produk. Seperti biasa dari rri.co.id ada pemerintah Kota Makassar yang mulai mematangkan katanya nih konsep rangkaian perayaan Hari Jadi Kota Makassar ke-419 yang dijadwalkan berlangsung di November 2026. Ada Wali Kota Makassar Munafi Arifuddin yang mengarahkan agar peringatan Hari Jadi Kota Makassar ini kata itu gak cuma sekadar menjadi rangkaian kegiatan seremonial tetapi juga memberikan manfaat dan melibatkan masyarakat secara luas. Arahan ini juga disampaikan Munafri dalam pertemuan bersama panitia dan jajaran pemerintah Kota Makassar di rumah jabatan Wali Kota Makassar, di mana Munafri mengatakan bahwa masyarakat tuh harus tuh menjadi bagian utama dalam rangkaian perayaan termasuk memberikan apresiasi kepada kelompok maupun individu yang memang telah memberikan kontribusi nyata untuk pembangunan Kota Makassar ya. Info selengkapnya bisa kamu baca di rri.co.id.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
5: Teman terbaik.

90,8 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo dari rri.co.id. Ada peluang pengembangan kompetensi digital untuk aparatur sipil negara yang semakin terbuka lebar. Balai Besar Pelatihan Pengembangan SDM Komdigi Makassar ini akhirnya melakukan sosialisasi ya tentang program pelatihan yang dapat diakses instansi pemerintah termasuk kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan di Selasa lalu. Dan hadir dalam kesempatan ini ada Emil Syanur selaku ketua tim yang didampingi oleh Rizkan Halalan, di mana sosialisasi ini Rizkan memperkenalkan Digital Talent Scholarship, program pelatihan berbasis learning management system yang dikelola langsung oleh Komdigi. Dan kabar baiknya untuk ASN adalah platform ini sudah terhubung dengan aplikasi MyASN. Untuk memperoleh jam pelajaran alias JP dari pelatihan ini diikuti otomatis dan tercatat di Badan Kepegawaian Negara.

0: Cukur kukuru.
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 selesai juga tugas aku nemenin kamu di santai siang. Nanti ada Inggi Suci Hiliani di sore ceria. Tapi before that, kamu harus ngikutin dulu nih untuk Bintang Radio Indonesia Korwil 4 putaran kedua lagu daerah. Kamu bisa ngelihat nih apa sih bakat-bakat terbaik di bidang menyanyi untuk semua Korwil yang sudah jadi juara 1 dan 2 masing-masing Korwil. Ada Palu, Kendari, terus apalagi Mamuju, apalagi Ampana dan juga Makassar. Di manakah jagoan kamu? Jangan lupa juga untuk vote. Cara vote-nya kamu bisa kunjungi di bintangradio.rri.co.id. Terus pilih jagoan kamu. Kalau Makassar harus pilih dari Makassar dong.

0: Saatnya talenta terbaik menunjukkan kemampuan vokal terbaik mereka untuk mewakili Korwil 4. Sebuah ajang yang mempertemukan talenta dari berbagai daerah dalam satu panggung, satu semangat, dan satu mimpi untuk bersinar. Dan hari ini, Anda akan menjadi saksi perjuangan mereka menuju panggung berikutnya. Inilah dia, Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 4. Siapkan dukunganmu sekarang juga. Putaran kedua, kategori lagu daerah. Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 4.
1: Halo semua, perkenalkan nama saya Umar Talib Lawaru, umur saya 24 tahun, saya berasal dari Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Mari doa dan dukung saya dengan cara vote saya di website bintangradio.rri.id. Kabar akan

siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026 dari RRI.

Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muammar Al-Husni, asal saya dari Mamuju. Buat teman-teman semua, jangan lupa dukung dan vote saya di bintangradio rri.id.

Halo, nama saya Rama, perwakilan dari RRI Makassar. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 4 dengan cara vote saya di bintangradio.rri.id. Makassar, ewako!

0: masih mendengarkan Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Koril 4. Dukung terus pilihanmu melalui voting di bintangradio.ri.id. Putaran kedua, kategori lagu daerah. Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Koril 4.
1: Halo semuanya, saya Yudit Clarista Bulawan, biasa dipanggil Resta, asal saya dan Majene. Jangan lupa vote saya di bintangradio.ri.id

perkenalkan, nama saya Nurul Ikma Hairlatantu, biasa disapa Ikma. Saya berusia 17 tahun, saya berasal dari Desa Lonu, Kecamatan Gunobogu, Kabupaten Buol. Mohon doa dan dukungannya ya. Jangan lupa di-vote dengan cara klik bintang radio rri.id. Terima kasih.

semuanya, saya Kanaya dari RRI Makassar. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio tingkat Koril 4 dengan cara vote di bintangradio.rri.id.

Sobat RRI, perkenalkan Edwin Atelia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Yuk, dukung dan voting saya, Edwin Atelia Basidin, sebagai perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 dari RRI Palu. Caranya mudah, kunjungi bintangradio.id dan berikan vote terbaikmu untuk saya. Bintang

Halo semuanya, saya Reski Alzivana, asal dari Bau-Bau, perwakilan RRI Kendari untuk menuju tingkat Korwil 4 di Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa vote aku ya, di bintangradio.rri.id.

Terima kasih kepada pendengar dan penonton yang telah menjadi bagian dari perjalanan Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 4. Perjalanan mereka masih berlanjut. Dukung terus talenta pilihanmu melalui voting di bintangradio.ri.id. Sampai jumpa di panggung berikutnya. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: This is it, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Prodera di Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman Pradua. Wah, tadi kita udah mendengarkan bintang radio teman Pradua Core Wheel 4 ya. Luar biasa, semuanya keren dan pastinya semua sudah juara di hati para pendukungnya gitu ya. Dan balik lagi waktunya sore ceria barengan sama Enggi hari ini sampai di jam 8. Jadi pastiin jangan pindah frekuensi ya. Harus selalu temenin Enggi siaran sampai di jam 8 menutup sore ceria. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pride FM, teman terbaik kamu.

0: gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuman karena lokal, cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia gak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita bangga buatan Indonesia.

Masih di 96,8 FM Pro Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria teman Pro 2 dan waktunya kita update informasi terbaru nih. Aku mau update-update dulu untuk informasi lalu lintas ya di beberapa titik kota Makassar. Ini ada perbatasan Makassar Maros, teman Pro 2 masih terlihat lumayan lancar ya. Tapi kayaknya ini kalau agak sedikit-sedikit lama nih dan makin banyak lagi orang kayaknya bisa jadi macet gitu ya teman Pro 2 ya. Terus juga Alauddin depan ini depan mana ini? Depan Indom. Depan salah satu toko pokoknya ini Alauddin tengah-tengah lah ya teman Pro 2 ini juga masih lancar-lancar aja. Nah, BTP lumayan nih udah mulai sedikit padat merayap ya. Jadi pokoknya semangat buat yang ada di depan BTP. Terus juga kita ke pintu satu Unhas juga sama teman Pro 2 udah lumayan rame ya. Jadi kalau misalnya ada petugas yang mengarahkan silakan ngikutin biar tidak terjadi kemacetan yang menumpuk gitu ya. Dan terakhir di Simpang 5 Bandara, ini lancar-lancar aja untuk sore hari ini gitu. Kalau misalnya ada yang mau ngasih info juga ya teman Prado soal di soal lalu lintas di arah kamu atau ya jalanan yang lagi kamu lewatin juga boleh nih teman Prado. Sama terakhir nih ada di Petarani Andi Jema depan kampus UNM ini lumayan yang mengarah ke Petarani flyover ya, itu lumayan cukup rame nih teman-teman. Mudah-mudahan tidak terlalu jadi kemacetan gitu ya. Oke, dan terima kasih teman Pro 2, ini informasinya bisa kamu update secara berkala aja dari YouTube lalu lintas kota Makassar ya.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin nagih, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 yang ini para fans dari Aespa kayaknya lumayan cukup sedih ya, karena ada berita bahwa Winter itu katanya dipastikan absen dari konser grupnya di Dallas, Amerika Serikat ya teman Pro 2. Dan mengutip dari Sumpini, katanya SM Entertainment ini mengumumkan bahwa Winter ini didiagnosis katanya mengalami herpes zoster atau shingles ya, setelah menjalani pemeriksaan medis usai konser Aespa di Miami. Jadi kayak cacar api gitulah gitu. Dan dalam pernyataan resminya, SM Entertainment juga menjelaskan bahwa Winter ini sudah mengalami gangguan kesehatan sebelum tampil dalam konser di Miami di tanggal 26 kemarin. Walaupun memang kondisinya bahkan belum sepenuhnya pulih gitu ya, ia tetap memutuskan untuk naik panggung bareng anggota Aespa yang lainnya. Namun memang kondisi Winter ini tidak menunjukkan katanya pemulihan yang cukup ya setelah konser terakhirnya, dan kemudian katanya menjalani pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit dan didiagnosis mengalami herpes zoster. Aduh, sayang banget ya, tapi kesehatan emang paling penting sih ya. Jadi pokoknya get well really soon buat Winter, teman aku. Enggak dong ya. Pokoknya get well really soon buat Winter, jadi biar tidak bertiga-bertiga amat gitu ya. Itu Aespa apa trio gitu. Jadi cepat balik ke panggung lagi. Pasti fansnya Aespa atau Mai gitu ya merindukan OT4 ya kan?

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Billy.

96,8 FM Pro dari Makassar, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nanti kita bakalan break dulu ya untuk mendengarkan azan maghrib di Kota Makassar dan sekitarnya yang di hari ini, hari Kamis tanggal 1 Oktober ya 2026, itu akan jatuh di pukul 18 tepat ya, alias di jam 6 sore nanti. Jadi pokoknya buat kamu jangan pindah frekuensi ya, stay tune terus bareng sama Enggi di Sore Ceria.

hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Kamu tahu gak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
3: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
2: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
4: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
2: Sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
4: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

96,8 FM Prodia RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Prodia, tadi kita sudah mendengarkan ya untuk azan maghrib di Kota Makassar dan sekitarnya. Dan ini juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya. Dan balik lagi di sore ceria, nanti bakalan ditemenin di jam 7 kita update informasi terbaru. Dan juga pastinya ada Aku Mau Cerita ya, ada AMC malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, simak terus di Prodia FM, teman terbaik kamu.

0: cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya pasiennya nggak cuma orang tua, anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti kontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

RRI dalam esensi buku. 5 cm. Ini adalah novel karya Doni Dirgantoro yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Ceritanya mengikuti perjalanan 5 sahabat, yaitu Genta, Riani, Zavran, Ian, dan Ariel yang bersatu kembali setelah 3 tahun berpisah setelah lulus kuliah. Mereka memutuskan untuk mendaki Gunung Semeru bersama-sama dengan harapan dapat mencapai puncak yang tingginya sekitar 3.676 meter di atas permukaan laut. Perjalanan mereka menjadi sebuah pengalaman yang mendalam dan penuh makna. Menguji persahabatan, keberanian, dan ketahanan fisik, serta emosional mereka. Dalam perjalanan mereka, mereka menghadapi berbagai rintangan, seperti badai salju, konflik personal, hingga pertarungan dengan diri mereka sendiri. Novel ini menggambarkan kekuatan persahabatan dan semangat untuk menghadapi tantangan dalam hidup. Cerita ini memberikan pesan tentang impian, tekad, dan perjuangan untuk mencapai tujuan, serta pentingnya memiliki teman-teman yang mendukung dalam perjalanan hidup. Di tengah perjalanan mereka, ada dinamika hubungan cinta yang muncul antara beberapa karakter. Ini tentunya menciptakan konflik emosional di antara mereka, tetapi juga mengajarkan mereka tentang cinta, pengorbanan, dan kekuatan perasaan. Puncak dari cerita ini adalah saat 5 sahabat tersebut akhirnya berhasil mencapai puncak Gunung Tengger. Dan mereka pun menyadari bahwa impian dapat diwujudkan jika kita memiliki tekad yang kuat dan bersedia bekerja keras. Novel 5 cm bukan hanya tentang perjalanan fisik yang menantang, tetapi juga tentang perjalanan batin dan pertumbuhan karakter. Ini adalah kisah yang menginspirasi tentang persahabatan, cinta, impian, dan pengorbanan. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: 174POB, request pushback and start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder, yang merekam percakapan pilot di kokpit, dan Flight Data Recorder, yang menyimpan ratusan data penerbangan, mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI melalui program Akselerasi Kreatif Musik aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri untuk talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Rival Himran dan The Box mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya, dan semangat kepahlawanan modern.

Masih di 96,8 FM Pro Daerah di Makassar, teman terbaik kamu. Masih di Sore Ceria, teman Pro 2 barengan sama Enggi. Dan hari ini spesial, kalau hari Kamis ya, kita bakalan mendengarkan cerita dari teman-teman Pro 2 yang udah masuk di emailnya Pro 2 di aku mau cerita pro2@gmail.com gitu. Jadi nanti bakalan diceritain sama teman-teman Pro 2, ngasih tahu ceritanya kayak gimana. Yang pastinya buat kamu juga yang pengen mau cerita mungkin kisah percintaan, kisah horor, kisah persahabatan, kisah keluarga, semuanya cerita tentang pengalaman pribadi kamu yang real ya. Jangan dibikin-bikin, nah jangan di AI, kasihan. Ini yang real, mau di sharing barengan sama Pro 2, boleh banget langsung aja kirim ceritanya kamu, disusun serapi mungkin dengan bahasa yang bisa dimengerti gitu ya. Kalau bisa cantumin juga WhatsAppnya kamu, jadi kalau misalnya ada yang kita mau confirm gitu, mungkin ada yang kurang dipahami, nanti bisa langsung nanya ke kamu gitu. Langsung aja ke email aku mau cerita pro2@gmail.com. Oke, okay? Dan pastinya aku puterin beberapa lagu dulu buat kamu teman Pro 2, abis itu nanti kita langsung lanjut ke aku mau cerita episode hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, stay dan terus di Pro 2.

0: dalam esensi buku.
1: Buku The Alpha Guide karya Henry Manampring adalah sebuah buku yang membahas tentang kepemimpinan dan cara untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif, terutama yang memiliki karakteristik sebagai alpha atau pemimpin yang dapat mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Buku ini memberikan panduan langkah demi langkah untuk memahami konsep kepemimpinan serta cara-cara untuk mengembangkan kualitas-kualitas kepemimpinan yang kuat. Dalam buku ini, mengedepankan pentingnya keberanian, kepercayaan diri, keterampilan, komunikasi, dan kemampuan untuk membuat keputusan yang tegas. Dalam The Alpha Guide, Henry Manampring menjelaskan bahwa seorang pemimpin yang baik tidak hanya memiliki visi yang jelas, tetapi juga dapat membimbing orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Buku ini seringkali diacu oleh mereka yang ingin mengembangkan diri dalam aspek pribadi dan profesional. Buku ini memberikan wawasan mengenai bagaimana menjadi seorang pemimpin yang tidak hanya dihormati, tetapi juga disegani oleh orang lain di sekitarnya. Buku ini pada dasarnya adalah panduan praktis bagi mereka yang ingin meningkatkan kemampuan kepemimpinan mereka dan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih efektif, dan lebih dihormati dalam dunia profesional maupun pribadi. Dengan berbagai teknik dan prinsip yang diajarkan, pembaca diharapkan dapat mengambil langkah konkret dalam meraih posisi pemimpin yang sukses dan berdampak.
0: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Yeay, Kamis malam passwordnya aku mau cerita. Yes, siapa di sini yang sudah tidak sabar untuk mendengarkan cerita-cerita random kiriman dari teman Pro 2? Saya suka sekali dengar ceritanya teman Pro 2, tahu enggak sih? Karena kadang kayak tiba-tiba plot twist, terus juga ceritanya sangat-sangat out of the box, kayak ada aja kelakuan kayak gini ya dalam hidup.

0: What's Happen? Langsung aja teman Pro 2 kita dengerin sama-sama. Ini dia, aku mau cerita kiriman dari Tita.
1: Aku mau cerita sesuatu deh. Ini tuh salah satu cerita paling random yang pernah aku alamin. Sampai sekarang, kalau diinget-inget, aku masih suka mikir, kok bisa ya? Soalnya jujur, kalau ada orang lain yang cerita gini ke aku, mungkin aku juga bakal bilang, ah masa sih? Tapi ya beneran, ini beneran kejadian. Awalnya aku juga nganggep ini cuma kebetulan. Terus kebetulannya nambah lagi. Terus nambah lagi. Sampai akhirnya aku mulai mikir, okay, ini masih bisa dibilang kebetulan gak sih? Dan yang paling lucu, semua ini tuh bukan dimulai dari perkenalan, bukan juga dari awal ketemu di kampus ataupun di media sosial. Tapi semuanya berawal dari satu mimpi yang bahkan waktu itu aku nganggepnya cuma bunga tidur aja. Jadi semuanya dimulai pas awal semester 2 kuliah. Waktu itu aku lagi mimpi ikut PKKMB di fakultas. Nah, di mimpi itu ada satu cowok yang kayaknya seumuran deh sama aku. Yang bikin aku bingung, dia tuh benar-benar ngikutin aku terus. Aku kemana, dia ikut. Aku pindah tempat, dia ikut juga. Tapi selama di mimpi itu, dia gak pernah ngomong sepatah kata pun. Cuma ngikutin aja. Aku juga gak banyak interaksi sama dia. Karena ya, namanya juga mimpi kan. Random banget. Gak ada alur yang jelas. Pokoknya absurd aja. Tapi entah kenapa ya, pas aku bangun rasanya tuh beda. Biasanya kan kalau habis mimpi ya udah, beberapa menit kemudian juga lupa. Tapi ini tuh enggak. Muka cowok itu masih keinget jelas banget. Sampai detail-detailnya pun aku masih hafal. Menurutku dia good looking. Bukan yang tipe ganteng banget ya sampai semua orang noleh. Tapi atraktif lah. Di mimpi itu tingginya gak jauh beda sama aku. Pokoknya gak nyampe 170-an lah. Kulitnya putih, matanya sipit, alisnya tebel. Terus yang paling bikin aku heran, aku bahkan masih ingat wangi parfumnya. I know this sounds weird, tapi serius deh, fresh banget. Kayak aroma ocean gitu. Pokoknya bersih, segar, calming. Dan entah kenapa wanginya tuh nempel banget di aku. Sampai sekarang pun kalau nyium parfum yang aromanya mirip, aku langsung keinget sama mimpi itu. Pas bangun, aku cuma bisa mikir, apaan sih ini? Kayak, kok bisa aku seinget itu sama orang yang bahkan gak aku kenal? Dan makin aku pikirin, makin muncul satu feeling yang aneh. Aku ngerasanya kayaknya cowok ini ada deh di kehidupan nyata. Padahal ya bisa aja aku cuma overthinking. Bisa aja itu cuma bunga tidur. But somehow feeling itu susah banget aku abain. Karena penasaran banget, akhirnya aku mulai cerita ke teman-teman yang ya aku udah akrab sih dari PKKMB. Aku bahkan sempat nanya di grup kecil kami yang isinya cuma berempat. Eh, menurut kalian ada gak sih cowok yang mukanya kayak gini? Bukannya diketawain, mereka malah ikutan penasaran. Ujung-ujungnya, satu grup malah berubah jadi tim investigasi dadakan. Serius deh, mereka ikut bantu aku nyari siapa cowok misterius yang muncul di mimpi aku. Kami sempat nemuin beberapa kandidat yang, ya menurut kami lumayan mirip lah ya. Tapi selalu ada aja yang rasanya kurang. Sampai akhirnya kami nemuin satu orang. Pas aku lihat mukanya, aku langsung diem. Dalam hati aku cuma bilang, kayaknya ini deh. Dan ternyata, yep, dia emang teman satu angkatanku. Namanya Zafi. Sumpah ya, aku masih ingat banget reaksi pertama aku waktu itu. Merinding, kaget, gak percaya. Pokoknya campur aduk deh. Karena miripnya tuh bukan sekedar, eh lumayan mirip ya. No, he was literally the guy from my dream. Kalau disuruh ngasih presentasi, aku berani bilang hampir 100% mirip. Bedanya cuma satu. Di mimpi, dia kelihatan gak terlalu tinggi. Sedangkan di dunia nyata, cowok ini ternyata tinggi banget. teman-temanku juga sampai bingung pas ngeliat orangnya. Mereka cuma bilang, lah kok bisa sih? Dan jujur, aku juga gak punya jawabannya. Aku cuma bisa bengong sambil mikir hal yang sama. Sejak hari itu, tanpa sadar aku jadi sering napis dia. Bukan yang sampai stalking atau nyari-nyari dia kemana ya. Cuma setiap lagi di kampus terus gak sengaja lihat dia lewat, aku langsung kayak, eh itu dia. Udah sesimpel itu. Yang bikin aku makin speechless, ternyata pas awal PKKMB kami tuh sebenarnya satu ruangan. Bahkan duduknya sejajar, cuma dipisahin satu orang. Dan yang bikin aku heran sampai sekarang, selama PKKMB aku sama sekali gak pernah notice kalau dia ada. Kayak, ini orang kemana aja ya? Padahal ternyata sedekat itu. Habis itu ya hidupku jalan kayak biasa aja. Aku juga gak pernah ngobrol sama dia, gak pernah sengaja cari perhatian dia juga. Dan honestly, hidupku juga gak muter di soal percintaan terus. Aku masih sibuk sama kuliah, teman-teman, dan ya enjoying my own life aja. Bahkan media sosialnya pun aku gak pernah cari. Padahal zaman sekarang kan tinggal search nama aja, biasanya langsung ketemu. Ternyata kata teman-temanku emang susah dicari sih, low profile banget katanya. Ya udah, aku juga nggak maksa kan. Dalam pikiranku waktu itu, ya aku mungkin cerita tentang cowok di mimpi ini bakal selesai sampai di situ aja. And I was so wrong, karena ternyata semesta kayak lagi bilang, hold on, ceritanya belum dimulai. Dan aku sama sekali nggak nyangka kalau setelah itu semuanya bakal berubah. Nah, fast forward. Sekitar setahun kemudian, prodi aku punya satu mata kuliah yang menurutku paling ditunggu-tunggu banget sama satu angkatan. Namanya drama musikal. Dan trust me, ini bukan tugas kuliah biasa. Produksinya tuh gede banget. Semua mahasiswa satu angkatan wajib ikut terlibat. Mau jadi aktor, aktris, tim produksi, pokoknya semua kebagian peran masing-masing. Bisa dibilang, ini tuh event paling besar yang selalu ditunggu tiap angkatan. Nah, kebetulan satu-satunya sahabatku di kampus waktu itu dipercaya jadi pimpinan produksi. Dari awal dia udah nyuruh aku buat ikut casting jadi aktor. Tapi jujur ya, awalnya aku benar-benar gak tertarik sih. Soalnya beberapa minggu sebelumnya aku sempat masuk rumah sakit. Kondisiku juga belum pulih sepenuhnya. Jadi buat ikut kegiatan yang bakal nyita banyak tenaga, waktu, bahkan mental, aku masih mikir kayaknya skip dulu deh. Makanya aku bilang ke dia, kayaknya aku tim produksi aja. Dan ya udah, hari pertama casting lewat, aku gak datang. Tapi entah kenapa besoknya aku malah kepikiran terus. Kayak ada suara kecil di kepala yang bilang, coba aja dulu, kalau gak lolos ya udah. Padahal gak ada alasan yang spesifik. Gak ada yang maksa juga. Tapi literally besoknya aku langsung daftar casting susulan. Pesertanya cuma 4 orang. Dan jujur, aku datang tanpa ekspektasi apapun. Dalam pikiranku cuma, ya udahlah, hitung-hitung cari pengalaman. Toh ini juga pertama kalinya aku nyobain dunia teater. Aku sama sekali gak kepikiran bakal lolos. Seminggu kemudian hasil casting diumumin, masih inget banget rasanya. Aku buka filenya pelan-pelan, scrolling dikit, terus mataku langsung berhenti. Nama aku ada. Loh, aku lolos. Aku masih bengong. Terus, refleks mataku naik sedikit ke nama yang ada tepat di atas namaku. Zafi. Aku langsung senyum sendiri. Ternyata, dia kepilih jadi pemeran utama laki-laki. Sedangkan aku, jadi pemeran pengganti pemeran utama perempuan. Alias, the second choice. Aneh ya? Harusnya mungkin aku kecewa. Tapi, malah enggak. Aku malah happy banget. Karena buat pertama kalinya setelah sekian lama, akhirnya aku punya kesempatan buat benar-benar kenal sama dia. Selama proses latihan, walaupun statusku masih pemeran pengganti, aku tetap dikasih kesempatan latihan yang proper. Jadi, aku tetap ikut reading, blocking, latihan adegan. Pokoknya semua prosesnya tetap aku jalanin. Hari demi hari lewat, latihan makin intens. Dan dari situ, aku mulai notice satu hal tentang Zafi. Dia tuh dingin. Tapi bukan dingin yang nyebelin ya. Lebih ke pendiam. Kalau dia belum kenal sama orang, ya dia gak bakal ngobrol duluan. Dia cuma bakal ngomong sama orang-orang yang emang udah dekat sama dia. Sisanya ya seperlunya aja. Jadi gak heran kalau banyak orang ngerasa segan sama dia. Kayak, duh dia bakal nyautin gak ya? Dia orangnya galak gak sih? Pokoknya vibe-nya tuh susah dideketin deh. Kayak dia punya tembok tinggi yang gak semua orang bisa lewatin. Dan ternyata bukan aku aja yang ngerasa kayak gitu. Banyak juga yang bilang hal yang sama. Lucunya, aku malah kebalikannya. Entah keberanian itu datang dari mana, aku malah sering banget nyapa dia duluan. Ngobrol duluan, nanya duluan, kadang iseng gangguin dia juga. Sampai aku sendiri mikir, loh, aku berani ya? Karena biasanya aku juga bukan tipe orang yang gampang nge-approach orang duluan. Apalagi cowok ya. But somehow, kalau sama Zafi, semuanya tuh ngalir aja. Gak pernah aku paksa. Pelan-pelan, dia juga mulai berubah. Yang awalnya cuma jawab singkat, lama-lama mulai nanya balik. Mulai bercanda, mulai ketawa. Bahkan, kadang dia yang nyamperin aku duluan. Dan jujur, seneng banget lihat perubahan itu. Karena aku ngerasa dia mulai nyaman. Gak cuma sama aku, tapi juga sama orang-orang yang di sekitarnya. Pelan-pelan chemistry kami udah kebangun. Awalnya ya, cuma buat kebutuhan di atas panggung, biar pas main kelihatan natural. Tapi lama-lama chemistry itu kebawa juga keluar panggung. Dan menurutku semuanya berubah dari situ. Sampai akhirnya tibalah hari penentuan siapa yang bakal jadi pemeran utama perempuan. Kalau ditanya aku pede apa enggak, jujur enggak juga. Ya walaupun sempat bercanda sama teman-teman. Kayaknya aku deh. Padahal itu cuma bercanda doang. Aslinya aku gak yakin sama sekali. Karena menurutku masih banyak orang yang jauh lebih cocok dibanding aku. Jadi aku benar-benar gak mau berekspektasi lebih. Biar kalau gak kepilih juga gak terlalu sedih lah ya. Tapi ternyata semesta emang suka bikin plot twist deh. Pas nama pemeran utama diumumin, yang dipanggil ternyata aku. Aku langsung diem. Kayak, wih, serius. Dan hari itu aku resmi jadi pemeran utama perempuan. Which means, mulai hari itu aku dan Zafi resmi jadi pasangan di atas panggung. Dan jujur aja, aku sama sekali belum tahu kalau keputusan iseng ikut casting susulan itu ternyata bakal jadi awal dari cerita yang jauh lebih besar dari yang pernah aku bayangin. Aku gak pernah nyangka keputusan iseng ikut casting susulan itu ternyata jadi awal dari banyak hal yang sama sekali gak pernah aku rencanain. Sejak aku resmi jadi pemeran utama, otomatis intensitas ketemu Zafi jadi jauh lebih sering. Hampir tiap hari kami latihan bareng. Mau gak mau, kami harus ngebangun chemistry yang kuat karena ya di atas panggung kami berperan sebagai pasangan utama. Awalnya, semua masih kerasa profesional banget. Kami cuma latihan, baca naskah, ngulang adegan, terus pulang. Repeat terus kayak gitu. Tapi lama-lama semuanya mulai berubah. Aku mulai lihat sisi lain dari Zafi yang sebelumnya gak pernah aku tahu. Dia masih pendiam, masih gak banyak ngomong. Tapi kalau udah nyaman sama orang, ternyata dia bisa juga bercanda. Bisa iseng, bahkan kadang ngeluarin jokes receh yang jujur aku gak expect bakal keluar dari orang sedingin dia. Dan entah mulai kapan, aku jadi ngerasa nyaman banget ada di dekat dia. Nyaman yang bukan karena dia lucu atau sering bikin aku ketawa ya, tapi karena aku bisa jadi diri aku sendiri. Gak perlu jaim, gak perlu overthinking. Duh, nanti dia ilfeel gak ya? Semuanya kerasa ringan aja. Mungkin karena dia juga treat aku dengan cara yang sama kali ya. Pelan-pelan, chemistry kami di atas panggung mulai kebentuk. Dan ternyata, chemistry itu juga kebawa keluar panggung. Sampai akhirnya gosip mulai bermunculan. Aku masih ingat banget, hampir tiap hari selalu ada aja yang nyeletuk. Eh, kalian pacaran ya? Kok kalian lengket banget sih? Fix ini mah cinlok. Lucunya, bukan risih, aku sama Zafi malah enjoy ngegoreng gosip itu. Kalau ada yang godain kami, ya ketawa aja. Kadang saling lempar jokes. Kadang pura-pura makin dekat biar orang-orang makin heboh. Pokoknya, instead of ngeredam, kami malah ikut bikin suasana makin chaotic. Padahal ya, belum ada status apa-apa. Kami cuma lagi enjoy aja sama semua momen yang ada. Di sisi lain, aku juga mulai berani ngelakuin hal-hal kecil yang dulu mungkin gak bakal aku lakuin. Contohnya modusin dia. Sesekali aku sengaja chat dia. Eh, jemput dong buat latihan. Jujur, pas ngirim itu aku juga deg-degan sendiri. Takut ditolak. Takut dia nolak halus. Eh, ternyata dia mau. Dan itu gak cuma sesekali. Besoknya dijemput lagi, lusanya dijemput lagi, besoknya lagi juga sama. Sampai akhirnya tanpa kami sadari, pergi latihan bareng udah jadi rutinitas. Kalau ada latihan, ya kami berangkat bareng. Kalau pulang, ya pulang bareng. Pokoknya kemana-mana rasanya udah kayak satu paket. Dan jujur, that was literally me shooting my shit. Aku gak pernah bilang langsung kalau aku suka dia. Tapi lewat hal-hal kecil itu, kayaknya aku udah ngasih kode yang banyak deh. Dan yang bikin aku seneng, dia juga gak pernah menjauh. Malah sebaliknya, dia selalu ada. Semakin hari, aku semakin enjoy sama semua proses ini. Aku nyaman ngobrol sama dia, nyaman bercanda sama dia, bahkan cuma duduk diam bareng dia aja juga nyaman. Tapi dibalik semua rasa nyaman itu, ada satu hal yang selalu aku ingat. Di drama musikal angkatan kami, ada satu cerita yang udah kayak turun temurun. Entah ini mitos atau cuma kebetulan. Katanya siapapun yang cilok selama proses produksi musikal, hubungannya gak bakal bertahan setelah selesai pentas. Pokoknya begitu tirai panggung ditutup, hubungannya juga ikut selesai. Jujur, aku gak tahu itu benar atau enggak. Tapi anehnya aku percaya. Dan aku benar-benar pegang kutukan itu selama proses latihan. Makanya walaupun aku mulai sadar aku mulai nyaman sama Zafi, aku gak pernah buru-buru pengen nge-labelin apa-apa. Aku cuma pengen enjoy every moment. Karena kalau memang semuanya harus berakhir setelah pentas, at least aku pengen semua ini jadi kenangan yang indah, tanpa ekspektasi, tanpa maksa harus jadi sesuatu. Just let it flow. Waktu jalan tuh cepet banget. Literally kayak baru kemarin kita mulai latihan, tiba-tiba udah sampai di hari yang paling ditunggu, sekaligus paling bikin deg-degan banget. Hari pementasan. Jujur ya, hari itu aku ngerasa campur aduk banget. Deg-degan iya, takut iya, excited juga iya. Kayak semua emosi numpuk jadi satu di dada. Harus tampil di depan ratusan orang dengan ya pastinya ekspektasi segede itu ya. Dan itu bukan hal yang santai. Tapi di sisi lain aku juga sadar, mungkin itu adalah hari yang dimana jadi hari terakhir aku bisa sedekat itu sama Zafi. Selama berbulan-bulan kita hampir tiap hari ketemu, latihan bareng, pulang bareng, ketawa bareng, bahkan hal-hal kecil pun menjadi kebiasaan. Dan setelah malam itu selesai, aku gak tahu lagi apakah semuanya bakal tetap sama, atau malah balik jadi dua orang yang cuma saling kenal doang. Kind of sad, tapi ya itu realitanya. Untungnya malam itu ternyata jauh lebih indah dari yang aku bayangin. Pementasan berjalan lancar banget. Semua capek, semua drama, semua latihan yang bikin stres itu akhirnya kebayar dengan lunas. Begitu tirai panggung benar-benar ditutup, rasanya lega banget. Kayak we did it. Drama musikal angkatan kami sukses. Semua orang langsung saling peluk. Ada yang nangis, ada yang ketawa, ada juga yang masih shock, kayak ini udah beneran selesai. Aku juga gak ketinggalan, aku ngucapin selamat ke satu persatu teman. Sampai akhirnya aku nyamperin Zafi. Tanpa mikir panjang, aku langsung meluk dia. Buat aku, pelukan itu simpel aja sih, cuma bentuk terima kasih. Karena selama proses ini, dia benar-benar jadi partner yang luar biasa. Dia sabar, dia supportive. Dan dia bikin semua proses yang capek itu jadi somehow enjoyable. Jadi, ya, pelukan itu rasanya valid banget. Tapi, yang terjadi setelah itu literally di luar ekspektasi aku. Tiba-tiba, dia nyium kepalaku. Pelan banget. Terus sambil nempuk dan ngusap pundak aku. And then he say, "Good job, I'm so proud of you." Aku benar-benar nge-freeze beberapa detik. Kayak otak aku loading, gak pernah selesai-selesai. Aku masih keinget momen itu sampai sekarang. Sesimpel itu, tapi rasanya hangat banget. Like, genuinely warm. Setelah semua beres dan kita udah siap pulang, kita sempat ngobrol sebentar. Aku bilang ke dia, "Back to your daily routine ya." Maksud aku ya, setelah semua chaos ini selesai, kita bakal balik lagi ke hidup masing-masing. Kuliah, organisasi, tugas, kesibukan yang sempat ketunda gara-gara proyek ini. Aku kira dia bakal cuma jawab iya atau ngangguk doang. Tapi ternyata dia senyum. Terus jawab, "To our daily." Aku aku langsung diem. Di kepala aku cuma satu. Wait, did he just say our? Akhirnya aku nekat nanya buat mastiin. So, I'm in? Dia langsung lihat aku, terus senyum lagi. Of course. Kalau malam itu ada lomba lari, aku mungkin udah sprint keliling kampus tanpa pemanasan. Aku senyum terus sepanjang jalan pulang. Bukan karena kita jadian, bukan karena ada status apa-apa juga, tapi karena untuk pertama kalinya aku ngerasa aku juga termasuk di dalam hidupnya. Dan anehnya kalimat sesimpel to our daily itu jauh lebih nempel di kepala aku dibandingkan kata-kata romantis yang ada di film-film. Karena itu gak lebay, gak dibuat-buat juga, tapi tulus banget, sederhana, dan somehow meaningful banget. Kayak harapan kecil yang gak diucapin secara dramatis, tapi tetap kerasa. Harapan kalau cerita kita belum selesai. Dan ternyata emang belum selesai sih. Karena semesta kayaknya masih belum mau berhenti di situ. Beberapa hari setelah pementasan, kita baru sadar kalau kita ternyata sama-sama ngulang satu mata kuliah. Which means, kita bakal sering ketemu lagi. Aku cuma bisa ketap kecil dalam hati. Kayaknya semesta emang belum selesai nulis cerita kita. Not yet. Setelah pementasan selesai, aku kira ceritanya bakal selesai juga. Ternyata justru semuanya baru mulai. Karena selain kami sama-sama ngulang satu mata kuliah, aku dan Zafi juga masih sering ketemu di kampus buat ngurusin berbagai berkas dan urusan prodi. Dan entah sejak kapan aku jadi terbiasa dijemput sama dia. Lucunya, itu semua gak pernah aku minta. Tiba-tiba dia chat, "Udah di mana? Aku jemput ya." Atau kadang aku baru selesai urusan kampus, dia udah standby aja di depan. Lama-lama semuanya terasa natural banget. Kayak ya emang itu rutinitas kami dari awal. Dan jujur, aku enjoy banget. Kami sering makan bareng, ngobrol panjang di jalan, cerita random hal-hal kecil tentang keluarga, kuliah, masa depan, sampai hal receh yang harusnya gak penting tapi malah jadi bahan ketawa. Sampai hal-hal yang ya cuma kami berdua yang ngerti. Aku gak tahu tepatnya kapan, tapi pelan-pelan aku mulai sadar. Aku bukan cuma enjoy sama kebersamaannya, aku mulai benar-benar suka sama orangnya. Dan itu scary, tapi ya nyaman juga, gimana ya. Sampai akhirnya ada satu momen yang gak bakal aku lupa. Hari itu kami lagi naik motor buat cari makan siang. Di tengah jalan kami berhenti di lampu merah. Aku pikir ya udah nunggu aja kayak biasa sambil diem. Tiba-tiba dia ngomong, "Hey." Terus aku nengok, masih clueless. Terus dia lanjut, "I think you realize ini udah bukan chemistry di atas panggung, right?" Aku langsung kayak, "Hah?" Terus dia lanjut lagi, "I mean, sekarang yang lagi build chemistry itu aku sama kamu. I don't think there's any Fiero and Glinda between us anymore. And I think this feeling is the real us." Please, kenapa deh harus ngomong kayak gitu pas lagi lampu merah? Kenapa gak pas sudah duduk santai di tempat makan? Aku kan jadi gak fokus. Salting parah. Jantungku literally kayak lagi konser. Terus akhirnya jawab pelan, "I think you already realize what my intentions are." Karena bohong banget kalau aku bilang aku gak punya perasaan sama kamu. Bohong juga kalau aku bilang aku gak pernah baper. Dia diem sebentar. Terus dia senyum kecil. "Berarti sekarang kita sama-sama tahu ya." Then aku ngangguk. Dia lanjut lagi, "So, are you ready? I mean, boleh gak aku PDKT sama kamu? Let's get to know each other more." Tanpa mikir lama, aku langsung jawab, "Of course." Dan sejak hari itu, semuanya jalan pelan. Gak dipaksa. Gak buru-buru. Kayak, we just go with the flow. Kami jadi sering ketemu. Hampir tiap hari ada aja yang diceritain. Kami belajar kebiasaan masing-masing. Belajar ngerti satu sama lain. Belajar nerima minusnya juga. Dan yang paling penting, we feel safe with each other. Sampai akhirnya, sebulan setelah percakapan di lampu merah itu, dia ngajak aku keluar. Aku pikir ya cuma jalan biasa. Ternyata di parkiran mall. dia nembak aku. Iya, di parkiran. Bukan di rooftop estetik, bukan di resto fancy, bukan di pantai pas sunset, tapi di parkiran mall. Dan entah kenapa justru itu yang bikin semuanya kerasa paling kami banget. Simple, gak dibuat-buat, tapi aku bakal ingat itu seumur hidup. Dan tentu aja aku bilang iya. Setelah itu kita resmi jadian dan kita langsung first date. Tujuan pertama kami langsung ke foto booth karena kita pengen punya sesuatu yang bisa disimpan hari itu. 4 lembar foto kecil yang sekarang jauh lebih berharga dari sekedar kertas. Kalau aku pikir-pikir lagi sekarang, aku masih sering nanya ke diri sendiri, ini semuanya kebetulan gak sih? Atau emang Tuhan udah nyusun semuanya dari jauh sebelum kami sadar? Karena semuanya kerasa terlalu pas buat dibilang random. Dimulai dari mimpi tentang cowok yang bahkan aku belum kenal, terus ternyata kami pernah ada di ruangan yang sama pas PKKMB, ketemu lagi di drama musikal, terus jadi partner di atas panggung, jadi teman di balik panggung, sampai akhirnya jadi partner di kehidupan nyata. Aku gak tahu kenapa dulu aku bisa dimimpin seseorang yang bahkan aku belum kenal siapa dia. Dan mungkin aku emang gak akan pernah dapet jawabannya. Tapi kalau ada satu hal yang aku syukuri dari semua ini, itu karena malam itu aku mutusin buat ikut casting susulan. Karena kalau waktu itu aku gak datang, mungkin ceritaku sama Zafi gak akan pernah mulai. Dan sekarang, setiap kali aku cium aroma parfum yang baunya fresh ocean vibes, aku selalu keinget satu mimpi aneh di awal semester 2. Mimpi yang dulu aku kira cuma bunga tidur. Ternyata diam-diam lagi ngenalin aku ke seseorang yang waktu itu bahkan aku belum tahu namanya.
0: Aduh. Enak, Di. Kisah cintanya orang mulus sekali. Happy ending. Kalau kita kayak harus naik gunung, ada lagi kerikilnya, ada lagi batu-batunya. Ujung-ujungnya di ghosting, ujung-ujungnya baku diam-diam gitu. Congratulations buat Tita, dan katanya sampai sekarang masih sama doi ya. Bahkan magang katanya di tempat yang sama. Pokoknya langgeng terus, ditunggu undangan.

96,8 FM Pro Daerah di Makassar, teman terbaik kamu. Alright, teman Pro 2, tadi kita udah dengar cerita di aku mau cerita spesial untuk hari Kamis ini, dan itu menjadi penutup juga ya untuk sore ceria di hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020. Happy payday buat yang ngerasain di tanggal 1 ini ya. Mungkin ada yang tim 25, ada tim 1 gitu ya. Jadi terima kasih banyak buat kamu semuanya, teman Pro 2, yang udah stay tune malam hari ini. Dan nanti malam kamu bakalan ditemenin sama Ihsan ya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, nanti ada music live chat dari Pro 2 Jakarta. Oke, kalau gitu Yanggi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you, bye bye.

selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini. Edi Tama bakal nemenin lo, ngajak lo satu jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren teman-teman berdua ya.

sebahagia-bahagianya. Karena baru gajian. Dan pokoknya malam hari ini kita bakal seru-seruan juga barengan sama seorang musisi, seorang pria yang dulunya mungkin dikenal dia bergabung sama sebuah band Teman Roda, tapi dari 2022 dia sudah memulai proyek solonya dan sekarang dia baru aja rilis single terbarunya Teman Roda. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rudy Nugraha Teman Roda. Buat kamu yang penasaran kira-kira singlenya seperti apa, lagunya seperti apa, ada mungkin pingin absen, pingin bertanya juga, boleh banget Teman Roda. Kamu bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Jadi pokoknya kita bakal seru-seruan 1 jam ke depan bareng sama Rudy Nugraha tentunya ya. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo dan kita bakal seru-seruan di MLC Music Live Chat.

0: Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, Tumpang Pro 2. Dan sesuai janji Edit tadi ya, kita malam hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang yang mungkin kalau lu hidup besar di era 2000-an pasti sudah paham siapa orang ini ya. Ada Bang Rudi Nugraha. Halo, selamat malam Abang.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, apa kabar ya Bang Rudi?
1: Baik,
0: luar biasa. Ini sebuah kehormatan loh bisa ngobrol sama Bang Rudi malam hari ini loh. Aduh, hormat. Karena emang mungkin apa ya, kayak gue juga hidup besar dengan musik era 2000-an, which is band-band yang ya kita tahu lah ya, dengan nama-nama besar ya. Salah satunya adalah Bang Rudi ini, yang masuk ke telinganya Edit walaupun umurnya mungkin masih berapa tahun tuh dulu tuh.
1: Aku masih 17 dulu, ayah.
0: Aduh, masih 17 dulu ya. Dulu ya. Benar. Ini malam hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Rudi yang sebenarnya udah dari 2022 berarti ya, project solo ya Bang ya?
1: Saya ya, di 2023 kan saya rilis album solo. CLBK judulnya. Bener. Tapi bukan Cinta Lama Kembali, bukan.
0: Oh, apa
1: jadi
0: tuh?
1: Cinta Logika Beragam Kisah.
0: Oh ini. Yeah. CLBK bukan sembarang CLBK berarti ya Bang ya. Yeah. Benar. Dan waktu itu terakhir juga main ke Pro 2 itu pas waktu itu berarti ya ke MLC ya.
1: Iya. Yeah.
0: Ngobrol-ngobrol sama CLBK.
1: Aku kesana juga ke Pro 2 juga.
0: Benar. Tapi
1: sama
0: Angga.
1: Ayu
0: sama Angga ya.
1: Ya emang
0: benar. Tapi gimana Bang, so far mungkin dari 2023 sampai sekarang berarti 2026 ya, kurang lebih 3-4 tahun berkarya secara solo, gimana rasanya Bang?
1: Nah, aman sih. Enak sendiri.
0: Oh gitu.
1: Masalahnya nggak bagi-bagi.
0: Aduh, itu dia.
1: Nah, jadi ada pengalaman tersendiri sih kalau buat solo ya. Lebih nggak terlalu di apa ya, diatur lah sama ya. Kalau di band kan pasti ada berapa kepala ya.
0: Benar.
1: Harus ngikutin gitu kan. Akhirnya kalau saya sendiri lebih luas gitu, lebih leluasa lah. Ya jadi gimana gua aja sih sebenarnya. Itu aja sih.
0: Berarti emang benar-benar bisa dibilang apa ya, kayak mungkin egonya Bang Rudi di project solo ini benar-benar dikeluarin semua gitu ya.
1: Nah, ya. Ya kemarin sih yang album CLBK sementara kita ngikut ke produser. Jadi yang Dedicate 2024 saya ngeluarin juga sih Dedicate to Murikus Plus kan.
0: Oke.
1: Ada lagu Recycle Bujangan sama Buat Apa Susah dan Semanis Rayuanmu. Kebetulan saya featuring juga sama Rico Muri, anaknya Maru Muri gitu kan. Yes. Jadi lebih di situ saya ya bisa kerja sama berdua lah sama Rico gitu. Sempat ke situ juga bareng sama Rico, kita interview juga di Produ 2024 ya, 2024 2000 ya. 2025 deh.
0: 2025 lah. Benar. Tapi gimana Bang? Kalau mungkin Bang Rudi kan mungkin besar di industri musik dari era 2000-an gitu, di band dan sekarang menjalani project solo. Kalau ngelihat perkembangan musik zaman sekarang gimana nih Bang kalau dibandingin sama dulu?
1: Sangat pesat ya kalau saya lihat sih, banyak talent-talent yang saya nggak tahu kok ini bisa viral, bisa yes. Lagunya anak-anak sampai ya orang dewasa bisa nyanyiin gitu. Berarti kan secara musikalitas udah pesat dan maju gitu kan.
0: Benar.
1: Karena berkembang cukup bagus lah di permusikan di Indonesia gitu kan. Tapi ada beberapa yang apa ya, lagu-lagunya mungkin karena emang telinga saya telinga 92.000 ya. Kok ini nggak masuk gitu, masuk kiri keluar lagi gitu. Jadi nggak nempel. Tapi pas saya ya istilahnya anak saya lah ngobrol sama anak. Ini lagu bagus pak. Blablabla. Iya sih, tapi saya nggak masuk gitu.
0: Liganya emang ya, liga era 92 ribuan ya.
1: Tapi ada beberapa yang saya ngikutin juga kayak modelnya Pamungkas itu kan mulai-mulai Genji ya. Terus 420 itu yes. For Revenge itu masuk sih ke telinga saya dan bisa dicerna lah dengan musikal kas mereka gitu.
0: Benar-benar. Karena nggak sedikit juga musik-musik sekarang mungkin yang ambil inspirasi dari era 80-an, 90-an yang mereka recreate lagi, tapi soundnya mungkin lebih modern gitu ya, Bang.
1: Begitu. Iya. Iya. Boleh dibilang begitu.
0: Oke. Tapi kalau dibandingin kalau sekarang mungkin udah lebih ke digital kali ya untuk pemasarannya segala macem. Lebih mudah mana nih Bang kalau di zaman dulu yang dulu mungkin masih pakai kaset, masih pakai CD gitu kan?
1: Kalau dari segi produksi terus promonya lebih mudah sekarang sih sebenarnya. Tapi dari segi apa perjuangannya tuh lebih tertantang dulu sih 2000-an ya. Perjuangan kita kan. Kalau sekarang kita produksi di rumah, yes. Bikin materi lagu, tiba-tiba lagunya meledak dar di media sosial, terus ya pundi-pundi uang langsung masuk ke rekening dengan secepat itu gitu kan. Mungkin lebih mudah sekarang, tapi tantangannya nggak ada kalau kata saya.
0: Benar-benar.
1: Lebih menantang zaman dulu sih. Terus dari segi legalitas kita

0: kemana-mana gitu, diakui lah. Terus kita harus manggung dulu di TV promonya. Jadi legalitas itu udah dicap lah, oh dia artis gitu lah. Kalau sekarang siapapun bisa jadi artis.
1: Yes. Benar-benar. Karena mungkin permodalan rekaman di kamar aja udah bisa bikin sebuah hit, sebuah lagu itu bisa ya. Tapi mungkin kalau dulu banyak ceritanya mungkin ya yang akhirnya bisa didapat dari perjuangannya itu, gitu ya Bang ya. Alright. Oke. Long story short, akhirnya di tahun ini berarti ya Bang ngerilis single terbarunya lagi nih, yang judulnya
0: Juli 2006 rilis di original soundtracknya film Menang Untuk Kalah.
1: Yes.
0: Yang saya sendiri itu yang solonya judulnya Belahan Jiwa.
1: Okay.
0: Ku Belahan Jiwaku. Terus yang featuring dengan Son of Vanca ada lagunya recycle-nya Bang Roma, Judi. Terus sama Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu. Oh, itu featuring sama
1: Sama Son of Vanca ya. Tapi ada single solonya juga yang dinyanyiin buat original soundtrack film ini, judulnya Belahan Jiwaku ya. Alright, tadi kita mau ngobrol-ngobrol soal single terbarunya Teman Pro 2, Belahan Jiwaku. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya ke Bang Rudy di malam hari ini, boleh banget Teman Pro 2. Langsung bisa langsung merapat aja ke live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright. Oke, okay, right. Sekarang kita ngomongin soal single terbaru. Terbaru berarti ya, Bang ya? Single Belahan Jiwaku ini.
1: Iya, terbaru.
0: Benar-benar. Okay. Yang ini juga menjadi soundtrack dari film Menang Untuk Kalah.
1: Untuk.
0: Benar-benar. Berarti ini lagu ditulis sama siapa, Bang?
1: Kebetulan yang ciptainnya lagunya Yana Head, okay. Dia vokalisnya Marvels, Yana yeah. Marvels.
0: Hmm.
1: Dulu bandnya The Cat, zamannya Peter Pan tuh.
0: Yeah.
1: Terus ganti nama jadi Marvels. Dan sekarang dia solo itu Yana Head. Terus saya dikasih sih sebenarnya lagunya, ini cobain dia pengen Yana gitu.
0: Range-nya
1: sebenarnya sama, katanya range apa notasi dan nadanya sama dengan range lagunya band saya dulu.
0: Oke. Berarti emang ketika ditantang ini langsung tertantang ya, baru di langsung sembarangan nih nanti ini.
1: Pas diproduksi tang. Oke. Eksekusi bagus katanya.
0: Asik. Udah. Tapi secara garis besar ini lagu bercerita tentang apa sih, Bang?
1: Ini tuh lagunya lagu tentang seseorang ya. Yang menyesal karena telah mengecewakan kekasih atau boleh dibilang keluarga ataupun teman.
0: Oke.
1: Okay. Ini lebih universal sih. Jadi sebenarnya dari apa ya, si seseorang itu memiliki niat tulus untuk membawa hubungan ya mereka menuju kehidupan yang lebih baik, kan? Tetapi cara yang salah justru menghancurkan semuanya. Tapi tetap gitu kan, cintanya kepada sang kekasih ataupun seseorang tersebut tetap ada, dan
0: benar-benar.
1: Ya berharap ya bisa dimaafkan lah.
0: Tetap
1: ada gitu di hati gitu.
0: Berarti emang niatnya baik sebenarnya, cuman emang caranya kurang tepat mungkin ya.
1: Benar.
0: Dan ini juga jadi original soundtrack film Menang Untuk Kalah. Tapi emang sebenarnya dari awal.
1: Dan ini emang arahan dari sutradara waktu itu bikin.
0: Oke. Okay.
1: Sebenarnya saya pertama mau bawain tuh lagunya Candu Yang Tak Ada Aku. Nah itu sebenarnya mau dibawain sama saya, cuman pas saya komunikasi dan ngobrol sama sutradara, kayaknya lagu ini cocok buat perempuan, suara perempuan. Akhirnya dibawain lah sama Candu. Kebetulan Candu juga ada di OST Menang Untuk Kalah itu kan.
0: Betul.
1: Akhirnya saya minta lah ke Yana gitu. Yana nanti yang dia.
0: Oke. Halo. Halo, Bang Rudy. Apakah bisa terdengar suaranya? Alright. Oke. Ini mungkin ada sedikit teknis teman berdua, mungkin ada sinyal yang agak sedikit kurang ya di sana. Jadi nanti mungkin kita bakal ngobrol lagi teman berdua. Jadi buat kamu yang malam hari ini mau bertanya-tanya buat Bang Rudy tentang single terbarunya tadi Belahan Jiwaku ya, udah dijelasin kalau ini bercerita tentang sebuah niat baik dari seseorang untuk seseorang tersayang ya, tapi emang caranya yang salah dan ingin berusaha untuk bisa dimaafkan nih ya teman berdua. Jadi itu ya. Dan buat kamu yang ingin bertanya-tanya, boleh banget teman berdua langsung bisa kasih pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng, nanti bakal gue bacain juga, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105 teman berdua ya. Alright, habis ini kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Rudy Nugraha, Belahan Jiwaku, yang ini juga menjadi original soundtrack untuk film Menang Untuk Kalah teman berdua. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rudy Nugraha ya. Dan tadi kita udah dengerin juga nih Bang, singlenya Belahan Jiwaku.
1: Belahan Jiwa.
0: Ini kalau kota orang tadi juga kata Bang Yana Head juga bilang kalau ini ada unsur nuansa dulu zaman-zaman di band ya Bang ya.
1: Lagunya kan pasti ke situ lah.
0: Iya benar.
1: Ya lawak suara saya.
0: Gak salah sih ya. Bener. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off air kalau ternyata lagu ini tuh dibuat dadakan.
1: Ya bukan dadakan sih sebenarnya, udah ya prepare dari sebelum produksi film. Jadi kita udah komunikasi juga, udah ngobrol juga mas sutradara, sebenarnya pengennya gini. Lebih minimalis, lebih ya soundtrack aja kan, pakai string piano. Dan kemudian di lagu ini saya dibantuin sama string dan pianonya sama keyboardisnya Dikta.
0: Oh,
1: Yon Chasman.
0: Yon Chasman ya, benar-benar.
1: Untungannya mungkin oke.
0: Udah magis. Jadi emang, ya.
1: Nah, emang kebutuhannya buat saya bilang buat soundtrack nih, oke, mainkan, net, gitu udah.
0: Oh gitu.
1: Alhamdulillah sih, kalau musisi Bandung, wah, maksudnya support ke semua musisi lah.
0: Benar.
1: Ya udah kerja sama tuh nggak lebih mudah.
0: Betul. Tapi tadi sempat dibilang kalau ini emang dari awal udah dibuat untuk soundtrack film gitu. Sebenarnya apa yang ngebedain, maksudnya kayak lagu, mungkin lagu pada umumnya sama sebuah lagu yang dibikin untuk sebuah soundtrack film, bedanya apa emang Bang?
1: Ya kita harus bisa ngikutin di dalam cerita film itu. Jadi biar lebih nyatu lah dengan si ceritanya gitu kan. Ya, makanya dibikinnya oh, ini harus gini kata saudara. Okay. Akhirnya Mas Jadi ditempel tuh di previewnya.
0: Dapat ya akhirnya ya. Walaupun tadi dibilang juga ini diproduksi sebelum filmnya jadi gitu kan. Benar.
1: Jadi emang tantangannya ya itu. Wah gimana ya kalau misalnya nggak ngumpul gitu kan? Apaan misalnya gini lagunya gitu? Takutnya gitu.
0: Karena kalau nggak nempel nggak masuk sama scene-nya, dirombak lagi katanya deh.
1: Emang terjadi. Itu kan ada gitu. Stringnya kurang ini terus pakai harus pakai ini itu terjadi.
0: Oh gitu.
1: Dari pas lagi berjalan tuh. Akhirnya udah fix gitu kan, diisi stringnya gini, pengen ada core-nya juga kan di situ. Suara core di tengah-tengah tuh. Nah itu juga itu kepengen ya obrolan dari sutradara.
0: Oke. Berarti emang sutradara cukup banyak memberikan insight di lagu ini berarti sebenarnya ya Bang ya?
1: Iya.
0: Benar. Dan selama produksi berarti ini kurang lebih memakan waktu berapa lama nih Bang untuk produksi? Karena kan produser juga abang sendiri berarti ya?
1: Iya. Semua dari soundtrack yang 5 kita kerjain. Dan ya saya sama Cikal sih yang kerjain di basis di Tandu juga. Cepet sih pengerjaan mah. Produksi di studio cepet lah, paling seminggu kurang lebih lah.
0: Berarti selama proses produksi berarti kesulitan yang ditemukan cuman tadi itu ya imajinasiin lagunya dengan mungkin nanti akan diterapkan di pada filmnya, atau mungkin ada kesulitan lain ya Bang?
1: Kesulitan lain yaitu pas saya mau take pas lagi flu. Jadi nunggu dulu saya fit baru take lagi. Biasa lah kalau penyakit vokalis kan.
0: Asik.
1: Kalau kena flu, wes mati.
0: Udah.
1: Nanti kan pas ditek, suaranya bintang.
0: Ini yang nyanyi siapa nih? Gitu deh.
1: Bono.
0: Aduh. Kau bintang gitu.
1: Pengawas gitu.
0: Bener. benar. Tapi kalau dari segi musik, ini ada sesuatu yang akhirnya berbeda nggak? Mungkin dari album yang udah dibikin sama Bang Rudy di CLBK tadi, adakah sesuatu yang diterapin yang berbeda gitu? Apa bahasanya, treatmentnya mungkin ya?
1: Nggak ada sih. Ya paling di notasi ya, notasinya kan lebih ikut yang ngikutin pencipta ya. Notasinya pengen dikeluarin lah, dia piano tuh pengen apa ya, ngeluarin identitas saya gitu di suara ini, di lagu ini kan. Biar lebih eksplor dan lebih kena lagi cara nyanyinya mungkin. Ya itu aja sih.
0: Benar-benar. Cuman di situ aja ya palingnya treatmentnya. Alright, sekarang gue mau sapa-sapa dulu teman Produe yang sudah bergabung. Ini ada Lara nih, Bang Rudy ya. Ini bertanya, katanya dalam perjalanan bermusik pernah nggak ada satu titik di mana Bang Rudy merasa musik bukan lagi tentang mengejar karya, tapi tentang mencari kembali siapa Bang Rudy sebenarnya. Wah, mencari jati diri lagi nih di musik nih.
1: Sebenarnya emang iya sih, emang saya jadi mungkin dikasih rezeki di musik ya, ya udah saya terusin sampai saat ini gitu kan. Walaupun saya nggak bareng teman-teman gitu kan, tapi tetap saya berusaha untuk cari rezeki di musik gitu. Tapi ya, alhamdulillah masih dikasih rezeki. Walaupun ya sendiri gitu kan. Ya intinya sih tetap eksis sampai kapanpun, sampai suara saya habis gitu, atau sampai titik darah penghabisan ways. Terus bernyanyi dan mudah-mudahan nanti juga saya bisa nyiptain lagu sendiri ya. Selama ini belum ada yang hit sih. Saya nyiptain cuma buat pendamping dan apa ya, penambah lagu di album gitu. Gitu aja. Benar-benar. Nanti ya bisa saya ciptain lagu yang hits yang bisa. Bisa apa ya? Bawa.
0: Benar, bisa mungkin disukai, dinikmatin sama banyak orang gitu ya. Benar-benar. Barangkali pada kangen ya kan sama suaranya Bang Rudy gitu kan. Ini bisa didengerin dulu Belahan Jiwaku nih buat yang mungkin kangen ya. Karena tadi sempat disempil ada nuansa-nuansa sedikit tuh. Oke, selanjutnya di YouTube juga ada Ilham nih ya, yang katanya ini, kalau suatu saat ada kesempatan buat kolaborasi, kira-kira Mas Rudy pengen kolaborasi sama siapa nih? Dan apa yang membuat Mas Rudy milih orang tersebut? Gitu. Karena kan Mas Rudy, Bang Rudy juga sempat ini kan, bikin band judulnya, sebutannya sama Candil, sama Bedu, gitu kan?
1: Oh iya, itu. Dulu emang collab juga sama Candil Serius ya.
0: Benar.
1: Ya, dulu Serius ya. Terus Bedu X Cambut dan saya X Kafe Hidra. Masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi bandnya
0: bandnya X ya. Apa dulu namanya, musisi lupa umur ya dulu ya namanya.
1: Musisi lupa umur ya. Ya sempat juga kan ke Pro 2. Itu di 2004 itu kalau nggak salah ya. Benar, 2004. Dan bikin single juga, dua single waktu itu. Rocker Cetar sama Pandemi. Jadi dua lagunya. Ya itu salah satu ya, collab juga sih sama musisi dan pelawak ya. Itu seru.
0: Benar.
1: Mungkin mixnya saya bisa kolaborasi dengan penyanyi sekarang lah, pengennya lah.
0: Seru.
1: Mungkin sama Pamungkas.
0: Asik. Seru sih bang. Sama Pamungkas kayaknya seru sih.
1: Ya gak tahu Pamungkasnya mau gak sama gue.
0: Mau lah. Pamungkasnya Bambang Pamungkas tapi kan. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rudy Nugraha, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, masih boleh lah ya, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright, update dulu boleh kali ya, Indonesia unggul 1-0 boleh ya.
1: Prediksi sih prediksi harus lebih dari 3.
0: Harus dong.
1: 5-0.
0: Biar lolos ya Bang ya. Biar lolos ya.
1: Iya.
0: Bener. Lolos ya. Kita tadi over malah ngomongin bola. Gak apa-apa lah ya.
1: Nasionalisme.
0: Betul. Kita support timnas ya kan. But anyway, kita balik lagi ngobrolin soal single terbarunya Bang Rudy nih ya, Belahan Jiwaku nih. Sebenarnya kalau dari lagu ini, single ini, sebenarnya pesan yang mau disampaikan sebenarnya apa sih Bang? Di lagu ini?
1: Ya itu, maksudnya memberikan yang terbaik lah buat pasangannya gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi harus dipikir-pikir dulu sih biar nggak ada penyesalan di akhir gitu kan.
0: Yes.
1: Intinya itu sih. Dengan cara, maksudnya tanggapan orang tuh, tanggapan kita ini yang terbaik padahal tanggapan orang nggak baik juga.
0: Gitu. Benar, belum tentu gitu.
1: Itu pengennya ya ini yang dikerjain tuh yang terbaik padahal. Yes. Tapi ya ada efek-efeknya lah yang negatif.
0: Benar. Gitu ya. Dan ini berarti filmnya tayang November berarti ya Bang?
1: 19 November insya Allah.
0: 19 November ya. Nanti ditonton aja. Nanti coba cari lagunya Bang Rudy ada di scene mana.
1: Pasti kalau nonton di scene itu, wah berdarah-darah.
0: Waduh. Kira-kira scene apa itu ya? Jadi nanti bisa ditonton.
1: Lagi makan cabe.
0: Kepedesan ternyata kepedesan. Alright. Dan lagu ini berarti udah bisa didengerin di mana aja, Bang?
1: Oke, bisa dengerin di digital platform dan di YouTube udah ada video liriknya juga dan mudah-mudahan dengan apa waktu yang cepat juga kita bisa bikin official videonya.
0: Alright.
1: Insya Allah, jadi mungkin ada scene-scene yang dimasukin di video clip nanti. Terus ya ada di kalau misalnya pakai mau pakai back soundnya kita di media sosial sangat senang. boleh
0: lah ya dipakai buat kontennya ya kan Bang ya. Ya mungkin lagi relate gitu kan, lagi mengusahakan sesuatu yang terbaik gitu kan, bisa banget nih pakai lagu ini nih ya. Dan kalau next project kira-kira akan ada sesuatu kah Bang yang akan dibikin oleh Bang Rudy?
1: Kita lagi jalan beberapa titik di Jawa Barat sih dan Jawa Tengah. Ada showcase ya ini Menang Untuk Kalah sih. Rencana kita ada di Ambarawa, Sleman, Jogja, terus di Karawang, Ciamis. Ada 12 kota lah menuju ke penayangan filmnya gitu. Jadi kita mau gas terus, insya Allah di tanggal 17 kita ada showcase juga di Bandung. Di XX1-nya di Summarecon gitu.
0: Oh, alright. Itu nanti yang penasaran bisa di ini ya. Ini goal ya Bang ya. Apa offset?
1: Iya. Benar kan? Menit 20.
0: Benar. Aduh, kita kita fokus dulu nih, gara-gara nonton bola nih kira ya. Oke Bang, mungkin terakhir nih ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Oke, pokoknya jangan lupa request lagunya di Pro 2.
0: Yes.
1: Belahan Jiwaku, terus dengerin di digital platform kesayangan Anda. Terus kalau bisa mau update kegiatan saya barengan label juga di bisa lihat di Instagramnya BCR_label. BCR underscore ya musik lah. Akunnya saya juga di Rudy underscore Nugra 22.
0: Betul sekali ya, bisa dicek sana.
1: Dan satu lagi.
0: Oke, boleh.
1: Satu lagi di Instagramnya Menang Untuk Kalah.
0: Nah, itu dia. Pokoknya semua update akan ada di sana. Dan jangan lupa datang ke showcase-nya Bang Rudy juga nanti ya. Showcase Menang Untuk Kalah ya. Bener, biar biar makin apa nih, penasarannya kejawab gitu kan. Tentang film dan juga lagu-lagunya gitu ya. Alright, terima kasih Bang Rudy, thank you so much. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa buat dengerin lagu Belahan Jiwaku ya, di semua DSP ada, video liriknya ada di YouTube. Di YouTube mana Bang? Bisa dicek?
1: Di BCR.
0: Di BCR Musik ya. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam belakangan ini bareng sama Rudy Nugraha. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Ditama pamit dan juga
1: Rudy pamit.
0: Rudy Nugraha juga pamit ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye-bye.

0: Zip, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: Sembilan enam koma delapan FM Radua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Radua. Waktunya jaga malam untuk hari ini teman dengan Ihsan, yes. Dan untuk hari ini pastinya di zona komunitas, pastinya ini udah hadir komunitas kesayangan kalian di teman Radua ini.

0: dan Sulawesi Barat. Yes, kalau PDG yang nggak tahu nih teman berdua, Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Nah, karena memang Persatuan Dokter Gigi Indonesia sudah hadir di sini teman berdua ya, untuk narasumber saya berarti kita bakalan bahas tentang gigi dong ya. Nah, di sini sudah hadir Dokter Gigi Ardiansyah Mars, kalau benar gak sih kak?
1: Iya.
0: Ya benar ya kak. Panggilannya Dokter
1: Ardi.
0: Ya. Dan ada Dokter Gigi Rizky Ramadhani SP Pros, panggilannya Dokter Dani. Oke, Dokter Dani pastinya sudah hadir juga di sini ya teman berdua ya. Nah, untuk hari ini teman berdua kita bakalan bahas topik kita yang sangat luar biasa. Ini dok ya, gigi hilang haruskah diganti? Kalau misalnya perasaan yang hilang atau dompet atau uang yang hilang gitu di dompet itu susah digantinya nih dokter. Tapi kalau misalnya gigi yang hilang harus kayak diganti dok. Sebenarnya boleh dokter Ardi, dokter Dadi silakan.
2: Ya sebelum kita bicara bahwa gigi yang hilang apakah harus diganti, yeah. Mungkin kita harus tahu dulu yang pertama sebenarnya fungsi gigi itu apa aja gitu.
0: Oh iya. Yeah.
2: Nah kan banyak, mungkin banyak orang yang tahu tapi tidak aware dengan itu. Nah, jadi sebenarnya fungsi gigi itu kan ada tiga. Pertama itu fungsi mastikasi atau fungsi pengunyahan.
0: Pengunyahan.
2: Nah, jadi setiap gigi itu punya fungsi masing-masing.
0: Yeah.
2: Nah, kemudian yang kedua itu fungsi fonetik atau berbicara.
0: Yes.
2: Jadi artikulasi kita berbicara itu sangat berhubungan sekali dengan gigi.
0: Oh, pantas itu biasa nenek-nenek kalau bisa nenek giginya agak beda caranya bicara ini.
2: Nah, kemudian yang terakhir itu fungsi estetik.
0: Estetik.
2: Nah, yang paling orang aware itu hanya fungsi estetik saja.
0: Oh iya.
2: Gitu. Jadi ketika kehilangan gigi, ketika tidak mengganggu estetik menurut mereka, ya tidak perlu diganti.

0: mahal kah sebenarnya orang ganti gigi itu, Dok?
1: Iya.
0: ini kayak langsung misalnya to the point kan, kalau misalnya kayak enggak malu-malu gitu. Oke.
1: Okay. Yeah. Ya memang kan masih banyak yang bahwa ke dokter gigi itu mahal.
0: Iya, yeah, betul.
1: Padahal kan kalau di zaman sekarang itu ya sudah banyak lah alternatif.
0: Iya.
1: Yeah. Pendukung untuk perawatan gigi,
0: yeah,
1: ya termasuk BPJS sekarang.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian asuransi lain.
0: Yeah. Nah,
1: itu bisa dimanfaatkan dan semua perawatan gigi itu bisa dipakai itu.
0: Oke, gitu. Jadi
1: kalau dibilang mahal ya relatif lah ya. Nah, bisa juga kita bilang bahwa memang dokter gigi mahal tidak juga.
0: Gitu. Ya tergantung pilihannya juga yang kayak gimana perawatannya maunya gitu kan, iya, dokter ya. Kalau dokter Ardi sendiri pernahkah ada pengalaman kayak bilang ada pasiennya nih terus tiba-tiba giginya copot dan kayak harus diganti gitu dokter Ardi kayak, tapi dia orangnya kayak jangan ambil dulu deh gitu.
2: Banyak sih begitu ya, dok, ya. Ya kan biasanya kalau pasien datang di klinik atau di rumah sakit biasanya kita periksa dulu. Betul. Terus kita lihat kondisi giginya butuh perawatan, misalnya harus diganti. Terus penggantinya juga kan banyak pilihan,
0: yang
2: bisa lepasan, permanen, dan kita berikan semua kondisi-kondisi itu ke pasien. Biasanya kalau pasien cocok dengan harga dan rencana perawatannya biasanya langsung dicetak atau dimulai pindah. Kalau tidak ya pasien berhak memilih alternatif perawatan lain di tempat lain juga boleh.
0: Tapi kalau misalnya ke tukang gigi
1: nah itu
0: sensitif kan nih, dok, sebenarnya kalau bilang gitu. Tapi harus diedukasi lah masyarakat ya kan, betul, supaya tahu apakah kayak kalau misalnya kayak nggak bisa ke dokter ini, ke tukang gigi mak deh, benar kah atau tidak itu, dok?
1: Iya, jadi fenomenanya sekarang kan banyak yang seperti itu. Apalagi maaf kalau kayak di daerah-daerah misalnya ya, karena masih banyak itu tukang gigi bahkan tukang gigi yang keliling itu saya dengar masih ada
0: yang pasang gigi palsu.
1: Iya betul, jadi mereka keliling-keliling ke desa-desa begitu-begitulah ya. Itu kan maksudnya orang-orang yang menganggap, tadi kita kembali lagi bahwa mereka menganggap ke dokter gigi itu mahal dan menganggap bahwa tukang gigi sebagai alternatif yang lebih murah. Sedangkan ketika mereka ke tempat seperti itu, kemudian nantinya akan ada efek atau komplikasi dari perawatan yang dia dapat dari situ, itu kan akan lebih keluar biaya yang lebih mahal lagi.
0: Betul.
1: Ujung-ujungnya kan kembali ke dokter gigi lagi.
0: Betul, gitu. Betul. Wah.
1: Jadi, begitu sebenarnya. Jadi lebih baik langsung ke dokter gigi supaya perawatannya bisa lebih tepat. Gitu.
0: Betul. Dan dokter gigi sendiri pasti akan menjamin ini kedepannya kayak gimana, perawatannya kayak gimana. Betul, kan. Betul. Oh, berarti saya sudah lumayan teredukasi ya, dok ya. Nah, teman Pradua mungkin yang malam ini juga mau tanya sama dokter Ari sama dokter Dani, kamu bisa gabung nih teman Pradua di 0811 40 968 lewat WA kita, atau kamu bisa gabung langsung di live YouTube kita nih teman Pradua ya, live YouTube ya untuk hari ini ya kak ya. Oke, live YouTube gabung di RRI Pradua Makassar, kamu bisa langsung tanya di kolom komentarnya, atau kamu juga bisa gabung lewat DM Instagram kita di @pradua_makassar untuk nanya-nanya nih dokter ya untuk malam ini, siapa tahu ada yang pengen tanya atau mungkin punya keluhan gitu tentang gigi hilangnya kayak gimana. Kalau gigi hilang terus ditaruh di bawah bantal itu, dok, biasanya bedeng ada dapat rezeki, betul kan? Oh, beda ini kayak jadi pertanyaannya.
1: Kecil dulu biasanya.
0: Iya, betul. Hilang giginya tadi taruh di bedeng di bawah bantal. Nah, dok, tapi ini yang mungkin untuk teman-teman yang mungkin sudah tahu ya, apalagi mungkin akses untuk ke dokter gigi sekarang sudah gampang sekali.
1: Betul.
0: Jadi ke puskesmas pun sekarang sudah ada dokter gigi yang standby kan untuk melakukan perawatan terhadap permasalahan gigi kalian nih teman Pradua. Nah, tapi kalau misalnya kayak sudah dilakukan nih, apakah kayak misalnya sampai orang pasang gigi harus memang kayak ada takut karena harus dibedah ke dokter atau kayak gimana gitu? Kalau pasang gigi harus dibedah juga atau tidak, Ji?
1: Ya sebenarnya kan banyak jenis-jenis gigi tiruan, perawatan gigi tiruan.
0: Iya, betul.
1: Ya termasuk dari yang lepasan, ada yang cekat, ya dan yang butuh bedah biasanya kalau untuk sekarang ya itu gigi tiruan implan namanya.
0: Oke. Yang kayak Kevinner begitu, dok? Beda lagi ya?
1: Beda lagi. Tapi itu termasuk gigi tiruan.
0: Oke. Gitu. Nah, apa mungkin jenis-jenis ini, dok? Kalau mungkin saya bertanya, yang agak-agak low pricey, ini loh jenisnya, guys, kalau mau ganti gigi. Kalau misalnya yang ya supaya agak lebih estetik dan juga cantik dilihat, ini loh jenisnya. Apa nih, dok?
1: Kalau yang lebih

0: kan kita ada gigi tiruan lepasan dengan gigi tiruan cekat. Mm-hmm. Nah, kalau dari segi biaya yang lebih ekonomis itu biasanya gigi tiruan lepasan.
1: Okay.
0: Nah, gigi tiruan lepasan sendiri pun itu ada beberapa bahannya.
1: Oh, itu biasa gini, ini ada taruh di dalam gelas-gelas koordinasi air tuh, dokter. Oh, yang itu.
0: Ya, yang begitu modelnya. Kalau nenek-nenek biasa dia lebih besar karena full semua giginya tuh. Kan biasa juga ada yang hanya mengganti 1-2 gigi jadi tidak terlalu besar gigi.
1: Okay.
0: Dan bahannya memang ada beberapa tergantung dari kasusnya juga. Karena ada beberapa bahan yang tidak cocok misalnya untuk kejalan gigi yang banyak.
1: Oke. Okay. Gitu. Yang biasanya bersambung sama gusi-gusinya sekalian.
0: Iya, betul.
1: Tapi sebenarnya tidak menyeramkan itu sih dok, kalau misalnya mau ganti gigi.
0: Iya tidak sih. Makanya kan maksudnya kita konsultasi ke dokter gigi pun itu penting sebenarnya.
1: Betul.
0: Hanya sebatas konsultasi saja seperti itu.
1: Nah dok, ini ada juga yang tanya kalau misalnya gigi yang bungsu itu di belakang yang copot itu apa, atau yang sudah diharuskan diganti juga gigi bungsu atau tidak?
0: Kalau gigi bungsu sebenarnya kalau sudah dicabut itu nggak perlu diganti.
1: Oke. Okay.
0: Untuk gigi bungsu saja ya, karena biasanya gigi bungsu kan kenapa dia dicabut biasanya karena tumbuhnya tidak sempurna, dikarenakan rahangnya tidak cukup untuk
1: menampung
0: giginya. Jadi ketika itu dicabut itu tidak perlu diganti di situ.
1: Oh wah, jadi tidak mesti jadi ganti. Tapi sebenarnya kayak gigi-gigi apa saja kayak misalnya kayak sudah apa yang harus ada gitu dok, untuk supaya keestetikan penggunaannya dan juga yang harus tinggal gitu dok. Karena kayak bilang hilangi dua gigi aja gak masalah aja gitu ya.
0: Iya, sebenarnya kalau ditanya apa yang harus ada, ya semua harus ada.
1: Oh gitu, semua guys.
0: Betul, karena tadi saya bilang bahwa semua gigi itu punya fungsi masing-masing.
1: Iya.
2: Kecuali gigi bungsu yang tadi ya.
0: Iya betul, kecuali gigi bungsu yang tadi.
1: Jadi semuanya harus ada, harus kalau bisa hilang satu, ganti.
0: Harus diganti.
1: Jangka waktunya itu dok, misalnya kayak copot, terus bisa hari ini copot, apakah harus langsung diganti hari itu juga atau bisa tunggu mungkin sampai seminggu atau gimana dok?
2: Sebenarnya ada beberapa alternatif perawatan. Kalau memungkinkan diganti pada saat itu, namanya immediate, itu bisa. Cuma kalau memilih perawatan lain, gigi lepasan yang lain, biasanya kita tunggu dulu sampai gusinya sembuh.
1: Wow, ini saya langsung sekali to the point, ini pertanyaan-pertanyaan ini mungkin mewakili sama masyarakat ya dok ya, maklum lah. Nah, tapi dokter kita sabar dulu, kita kasih lagu dulu untuk teman-teman yang lagi mungkin ada di jalan, atau mungkin yang lagi ada di rumah, atau mungkin yang lagi mendengarkan lewat RRI Digital nih teman Pro 2 ya. Buruan gabung dan juga tanya kedua dokter yang keren ini teman Pro 2 ya, karena akan menjawab permasalahan gigi kamu, terutama mungkin yang punya masalah dengan giginya yang agak hilang. Kalau hilang mungkin bisa dilapor polisi gitu. Kalau sudah 24 jam enggak ada nih.
3: RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. Termasuk siaran virtual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.
1: Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, untuk kamu yang punya masalah gigi berlubang nih ya, Ini kita udah buka lagi jenis teman Pradua ya, di kita ke ini dulu ya, ke YouTube dulu ya dok ya, yeah. Yang udah tanya ini kita lihat dulu deh yang sudah komen. Ada Riz Dian Trisa Putra, katanya mantap dok, be mantap. Terus juga ada kakak Irwan Syah Fit 49800 kita ya, dokter Dani andalan kucing. Ada fans ya dokter Dani langsung nih. Terus juga ada kakak Rabiah ya, katanya dok sebenarnya apa saja penyebab utama seseorang bisa kehilangan gigi di usia dewasa, apakah selalu karena faktor usia? Wah ini usia-usia tengah-tengah kayak gini dok, agak takut nih kalau misalnya tiba-tiba hilang giginya gitu kan kalian dokter ya. Nah gimana tuh dok, kalau penyebab utama orang bisa kehilangan gigi di usia dewasa, tiba-tiba camo begitu, kalau orang Makassar bilang camo ini dokter di.
2: Sebenarnya kalau di usia dewasa itu tidak ada kehilangan gigi secara tiba-tiba, pasti ada prosesnya. Biasanya itu karena lubang pada giginya,
1: karies dulu dok ya,
2: karies dulu yang tidak ditangani.
1: Biasa sekali ya sebenarnya nih dok, agak malu kasih sebenarnya mau pergi ke klinik di dokter Dani. Kan sudah janjian sebenarnya ya. Tapi bukan sama dokter Dani nya langsung nih ya. Baru kata tanya. Dokter Dani tunggu Kak Dina. Iya kayak ada kayak itu lubang gitu. Iya, jadi
2: ada lubang yang tidak tertangani. Kalau sudah makin lama makin parah akhirnya sudah tidak bisa dipertahankan. Menjadi opsi terakhir itu ya dicabut atau karena adanya karang gigi yang menumpuk. Terus lama-lama itu bisa merusak tulang gigi, akhirnya giginya goyang. Kalau sudah tidak bisa dipertahankan, pilihan terakhirnya juga dicabut. Makanya begitu.
1: Jadi bahaya memang sebenarnya itu karena gigi nih dok deh. Bisa sampai merusak betul-betul struktur gigi gitu.
2: Iya betul. Makanya harus di sarankan untuk dilakukan pembersihan karang gigi 6 bulan sekali.
1: Nah guys dengar kita 6 bulan sekali, bukan sekali. Bukan 5 kali dalam 1 kali dalam setahun gitu kan. 6 bulan sekali 6 dok bulan. Ya apalagi mungkin yang punya pakai perawatan pakai behel kayak begitu kan dok ya, itu mungkin harus lebih agak sering lagi ya, finir dan kawan-kawannya. Masih zaman orang finir sekarang dok, masih ada kira-kira?
0: Masih
1: takutku sih dokter masih ada. Oke masih ada jadi ternyata tapi apalagi yang tren sekarang selain finir dok, yang kayak untuk estetik mungkin ini di luar konteks tapi tidak apa-apa jadi ditanya tuh dok.
0: Apa ya? Ya yang paling masih anu sih finir ya. Maksudnya kan secara

0: kerja, kemudian dengan kebutuhan kosmetik, kemudian disinir begitu. Gitu. Jadi ada juga yang maksudnya bukan hanya bukan karena indikasi harus divinir, tapi pasiennya minta divinir. Nah itu biasanya kita harus edukasi juga ke pasiennya, gitu. Karena biasa pasien juga banyak ya permintaannya aneh-aneh. Gitu.
1: Yang paling aneh dok, yang pernah dokter Dani mungkin tangani dok apa itu yang paling aneh?
0: Aneh mungkin pernah datang hanya untuk dok buat gigi kelinci dong.
1: Iya.
0: Gimana sih kok tiba-tiba minta gigi kelinci?
1: Potong kelinci ditaruh giginya di situ.
0: Kemudian biasa juga pernah ada minta dibuatkan gigi gingsul, kan aneh
1: gingsul. Ada juga yang ngomong ini begitu. Gingsul kan itu adalah tidak benarnya semua posisi gigi kan ya. Kenapa ada orang mau yang
0: tidak ada yang mau begitu? Malah dia minta giginya dibuat begitu kan? Kita juga jadi bingung gimana caranya mau dibuat begitu.
2: Supaya lebih imut mungkin.
1: Oh iya. Oh yang mau imut-imut tapi tidak sehat bahaya tuh. Gitu. Kalau dokter Ari sendiri apa yang pernah yang paling aneh dok? Yang pernah dokter Ari alami gitu?
2: Apa ya dok? Biasanya sih juga. Pernah ada pasien yang minta mau dibuatkan mutiara di giginya.
1: Kayak sekali kayaknya dia gitu ya. Sampai mutiara gitu ya yang mau. Atau tiba-tiba kayak mau gak ganti gigi kok mas semua begitu. Kan lagi naik nih atau. Oh mutiara ya dok ya, tapi mutiara asli memang begitu.
2: Bukan
1: sih. Jangan mau kalau bukan sih deh. Tapi itu enggak apa-apa sih sebenarnya dok kalau misalnya dikasih mutiara di gigi gitu.
2: Sebenarnya sih tidak direkomendasikan karena bisa menjadi retensi sisa-sisa makanan.
1: Oh iya benar, jadi karies jadi menumpuk masih sisa makanan akhirnya jadi rusak mie lobang ini. Oh kayak gitu. Tapi ini Rabia sudah ngerti ya kalau misalnya bukan karena cuma usia dewasa orang bisa kehilangan gigi. Ada beberapa faktornya mungkin juga kalau kecelakaan. Apakah seluruh faktor itu tidak faktor usia gitu?
2: Iya, banyak kok orang tua yang sampai umur 60-70 tahun masih bagus giginya.
1: Iya, betul. Iya.
2: Jadi bukan karena usianya mungkin,
1: memang
2: karena perawatan giginya yang tidak bagus.
1: Nah, dok, tapi kalau misalnya anak kecil hilang giginya, tuh pasti bakalan tumbuh lagi. Nah, sampai batas usia berapa itu orang tidak bakalan tumbuh giginya kalau misalnya hilang?

0: langsung semua terganti mulai dari gigi depan,
1: ya,
0: gigi atas bawah. Memang semua gigi itu ada periode pergantiannya. Makanya ketika anak-anak sudah mulai tumbuh gigi dewasanya atau gigi permanennya juga itu harus lebih sering dikontrol dokter gigi supaya terjaga susunan giginya, terbebas dari karies tadi.
1: Iya. Supaya karena bisa di scaling kan.
0: Dipakai sampai tua nantinya kan.
1: Betul. Nah, tapi biasa orang memang kayak enggak aware dengan perawatan gigi, Dok. Kayak misalnya kayak nah, lewat-lewati saja bilang eh enggak gitu deh. Yang penting iraji aja sih sikat gigi setiap malam kasih padahal sebenarnya memang perawatannya harus ya, Dokter ya. Minimal 6 bulan sekali datang ke dokter gigi. Even itu sakit atau tidak sakit pun dia. Iya.
0: Betul.
1: Oke. Lanjut lagi, Dok, ya. Kita ke Nurani Syahrir katanya, kalau gigi yang hilang tidak segera diganti, bagaimana pengaruh posisi gigi yang lain nih, katanya yang ada.
2: Iya. Jadi kenapa memang penting tadi kita sampaikan bahwa hilang satu gigi saja itu harus diganti karena sebenarnya sifat gigi itu kan ketika ada ruangan yang kosong, itu gigi akan bergerak ke arah yang ruangan yang kosong.
1: Oke.
2: Jadi kalau misalnya ada satu gigi yang hilang, gigi sebelahnya kanan kirinya itu bisa miring. Kemudian gigi lawannya, gigi misalnya gigi bawah yang hilang, gigi atas itu bisa turun. Nah, jadi kalau gigi itu berubah posisinya, itu kan nanti akan ada celah jadinya. Nah, celah itu kan yang nanti jadinya tempat retensi sisa-sisa makanan, susah dibersihkan, jadinya akan karies juga gigi yang sebelah-sebelahnya. Ujung-ujungnya nanti sebelah-sebelahnya dicabut juga, padahal sebenarnya bisa masih sehat giginya sebenarnya. Gitu.
1: Jadi sesegera mungkin ya.
2: Ya.
1: Kalau hilang ya. Tergantung
2: tadi kondisinya tadi ya.
1: Okay,
2: maksudnya kan ada yang bisa langsung digantikan, ada yang harus menunggu penyembuhan dulu.
1: Intinya kalau hilang langsung periksakan segera ke dokter gigi. Nah, kita lanjut lagi, Dok. Kita ke mana lagi ya yang sudah gabung untuk hari ini, yang pengen gabung di 0811410968 atau di RRI Scott Podo Makassar lewat DM Instagram, kita bakalan tunggu untuk yang pengen gabung ya. Nah, dokter sendiri nih, kalau tapi ada gak sih kalau misalnya di sekitaran dokter saja ini, kayak misalnya keluarga atau teman-teman sendiri yang kayak tiba-tiba kayak muka ganti gigiku dua misalnya langsung gitu. Bisa kan langsung pekerjaan dua begitu, Dok?
2: Bisa.
1: Oh.
2: Saya kan tergantung dari kasusnya dan macam-macamnya kan banyak. Jadi hilang semua pun kan masih
0: bisa diganti.
2: Cuma 1-2 gigi.
1: Iya, 1-2 bisa, apalagi yang banyak saja bisa langsung apply kok 1-2. Oke. Luar biasa nih teman pria 2. Jadi jangan enggak usah khawatir ya. Untuk kamu nih teman pria 2. Nah, kita ke WA dulu deh di 0821243434 sekian yang udah tanya juga. Kalau gigi yang hilang tidak diganti, apakah dampaknya hampir sama sih sebenarnya? Apakah dampaknya bagi kesehatan gigi dan rahang saya, katanya?
2: Oh ya, jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa posisi gigi akan bergeser.
1: Iya.
2: Selain itu juga kehilangan gigi biasanya karena tadi ada fungsi pengunyahan.
1: Iya.
2: Jadi ketika ada gigi yang hilang, pada saat mengunyah itu akan tidak stabil jadinya. Misalnya ada kehilangan gigi di sebelah kiri, maka kalau saat mengunyah akan tidak stabil antara kiri dan kanan. Nah, itu kalau itu berjalan terus menerus, itu akan berpengaruh ke sendi rahang biasanya. Nah, itu juga yang biasanya orang nggak sadar. Kenapa ada sakit di sekitaran depan telinga, padahal pengaruhnya dari situ.
1: Oh gitu.
2: Seperti itu. Jadi biasa ada yang datang, Dok, ini sakit sekitaran sini, tapi bukan dari gigi sepertinya. Nah, ternyata sendi rahangnya yang sudah bermasalah karena ada beberapa gigi yang hilang gitu.
1: Oh, itu pengaruh ya, Dok, ya?
2: Betul.
1: Wah, wow.
2: Kan pengaruh ke situ juga. Jadi sebenarnya banyak pengaruhnya, termasuk karena tadinya tidak stabil pengunyahannya, itu pengaruh juga ke otot-otot pengunyahan. Jadi biasanya akan sakit semua di daerah-daerah yang kita tidak bisa tunjuk yang di mana yang sakit, tapi sakit gitu rasanya. Begitu.
1: Oh, makanya itu biasa kalau misalnya orang pemeriksaan gigi diketuk-ketuk semuanya supaya ditahu yang mana bagiannya.
2: Betul.
1: Itu, Dok. Oh, I see. Gue udah bilang, oh sengaja, jadi kayaknya dokter gak sengaja ya mau kena kasih gigi sakit. Kalau periksa, oh ternyata memang itu tujuannya.
2: Kan biasanya cari sumbernya dulu dari mana.
1: Oke.
2: Apakah memang dari gigi sakitnya atau bukan?
1: Maaf, Betul. Dokter yang saya sudah suuzon sama dokter ya. Kira memang sengaja, ternyata tidak ya, dokter. Nah, ini kayaknya dia mengerti banget nih yang di 08319 37 sekian-sekian yang udah gabung untuk hari ini, katanya Menurut dokter sendiri kondisi gigi saya, oh iya, apakah lebih baik menggunakan implan bridge, katanya bridge, atau gigi tiruan lepasan? Betul mi? Mana boleh difoto giginya dulu, nanti dokter yang periksa nih. Kira-kira yang mana yang lebih bagus lah katanya dokter?
0: Ya, kalau gimana? Dari tiga perawatan tadi, untuk yang sekarang ya, itu
2: yang bagus dan lebih jangka panjangnya lebih baik itu memang gigi tiruan implan, karena gigi tiruan implan itu betul-betul hampir menyerupai gigi asli. Cuma memang implan butuh pembedahan dan perawatan yang agak panjang, beda dengan gigi tiruan lepasan. Kalau gigi tiruan lepasan mungkin jarak waktu penyelesaian pengerjaannya mungkin paling cepat ya, kalau hanya kehilangan 1-2 gigi palingan 1-2 minggu sudah selesai.
1: Gitu.
2: Kalau implan memang butuh waktu karena ada penyembuhan, karena ada pembedahan tadi.
1: Jadi memang itu yang biasanya dirawat dok ya.
2: Betul.
1: Di rumah sakit. Kalau misalnya enggak bisa datang pergi gitu, apakah istilahnya dok?
2: Kalau misalnya juga, maksudnya kalau implan kan di klinik pun sebenarnya bisa gitu. Cuma memang butuh pembedahan minor lah, bukan juga pembedahan besar sih.
1: Gitu. Berarti juga kayak misalnya kemarin ada teman saya yang dokter gigi juga, tapi dia memang dia untuk kalau misalnya ada orang yang

0: kalau bisa yang sakit giginya gitu, sampai mungkin ke itu mungkin ke rahang, ke saraf
1: ya,
0: gitu.
1: Banyak sunannya ya. Maksudnya kan dari awal dari karies itu kemudian akhirnya jadi pembengkakan, dibiarkan kemudian akhirnya bisa sampai jadi kista.
0: Oh, ada degernya. Ternyata ada sampai begitu ya, Dok ya.
1: Betul. Nah, ketika sudah jadi kista bahkan bisa sampai mengarah ke tumor misalnya. Nah, itu yang pasti butuh pembedahan.
0: Guys, jangan macam-macam sama gigi ternyata, guys. Betul. Ya. Ayolah teman perdua ya. Ini kalau kamu macam-macam sama gigi ini tuh bahaya. Jangan kayak di kayak kan memang kayak ya orang di Indonesia lah rata-rata dokter yang masih belum terlalu aware sama yang namanya perawatan gigi gitu.
1: Iya, betul.
0: Itu susah gak sih kita edukasinya dokter kepada masyarakat gitu. Umumnya mungkin yang ada di Kota Makassar dan sekitarnya lah, Goa, Maros gitu.
2: Iya. Sebenarnya kalau edukasi sih, kalau kami yang dokter gigi sudah sering melakukan. Utamanya itu kalau di sekolah-sekolah, karena memang harus ditanamkan sejak kecil mengenai pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Makanya teman-teman itu paling sering datang ke sekolah-sekolah atau kelompok-kelompok masyarakat, biasanya itu ke daerah-daerah, karena memang ini informasi mengenai gigi dan mulut itu masih sangat kurang di masyarakat, masih kurang aware, karena mungkin kurang emergensi kalau ada hilang toh, ada tercabut, kalau berhenti, kalau sakit dan sudah minum obat sudah tidak sakit lagi, sudah tidak diperhatikan lagi gitu.
0: Tapi kan boleh jadi skip obat aja gitu ya dok ya.
2: Kalau bisa boleh.
0: Mungkin kayak misalnya sakit gigi bengkak tiba-tiba gusi, mungkin ada lubang gitu kan, tiba-tiba kayak oh enggak sakit nih, jadi enggak ke dokter jadinya.
2: Betul.
0: Padahal sebenarnya masih perlu perawatan, masih itu
2: perlu perawatan. Itu bisa muncul sakit lagi.
0: Nah, jadi buat kalian semua yang biasanya langganan sakit gigi, datang segera memeriksakan, karena kita enggak tahu apa ke depannya yang bisa kalian dapatkan. Saya teredukasi sekali ini guys. Nah, kita lanjut lagi dok ke nomor 085172 sekian. Katanya ini soal, sebenarnya dia mau bertanya soal gigi berlubang dok, katanya apakah bisa sampai gigi berlubang itu, apakah bisa betul-betul sampai habis giginya, dan apakah harus ditutup gigi yang berlubang itu? Iya sih. Saya juga gak ngerti juga ini sebenarnya sih dok. Kayak gimana, apakah bisa sampai betul-betul habis itu gigi berlubang, kalau gigi berlubang mungkin ya dok. Dan apakah harus segera untuk ditutup gitu kalau misalnya memang berlubang gitu.
2: Kalau misalnya tahapan gigi berlubang itu kan banyak. Ada yang masih tahap awal gitu, masih atas-atas.
0: Level 1 ceritanya, level 1 dok ya.
2: Ada yang sampai lapisan kedua, ada yang sudah sampai ke saraf. Misalnya kalau masih level 1 tadi atau level 2 masih sampai ke dentin, lapisannya itu masih bisa ditambah langsung. Kalau misalnya sudah sampai ke saraf, biasanya kita melakukan perawatan saluran akar. Itu yang kunjungannya berulang dan tidak satu kali datang ke dokter gigi. Terus kalau lebih parahnya lagi, kalau sudah tidak bisa dilakukan perawatan saluran akar, mungkin tadi maksudnya giginya bisa habis
0: ya.
2: Nah, itu mungkin sisa akar gigi yang harus dicabut.
0: Jadi kalau bisa dicabut langsung diganti lagi ya dok, supaya
2: giginya diganti,
0: supaya tidak merusak yang di dalam-dalamnya, supaya tidak bergerak-bergerak itu gigi yang
2: lain
0: kosong. Wow. Luar biasa, ternyata seru sekali orang bicara ngobrol sama dokter gigi ya teman berdua ya. Nah dok, satu lagi nih, pilihan pengganti gigi yang hilang dok, manakah yang paling apakah yang paling sesuai untuk usia 25 tahun katanya?
1: Usia
0: kalau iya
1: tahun.
0: Iya. Ya, itu tadi. Mungkin tidak ada foto kayak juga giginya ini.
1: Sebenarnya tergantung. Kita kan harus lihat dulu kondisinya.
0: Oh, betul.
1: Hilang giginya yang
0: datang mana, ke klinik mana, nanti saya DM ya guys ya. Ya, harus dilihat dulu ya dok.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, iya. Karena kan tadi kembali ke tadi, banyak pilihan perawatannya dan beberapa kasus itu berbeda-beda pasti seperti itu.
0: Nah, tapi kalau misalnya kayak mau ditangani sama dokter Dani, sama dokter Ardi ini, apakah di tempat yang sama atau di tempat berbeda nih? Mungkin boleh di-spill lah, mungkin Instagramnya kak dok atau apa gitu.
1: Iya,
0: siapa dulu dokter? Malu-malu.
2: Kebetulan kami di tempat berbeda.
0: Tempat berbeda, oke.
2: Tapi jurusan kami sama untuk menangani gigi yang hilang.
0: Oke, kalau dokter Ardi sendiri bisa ditemui di?
2: kalau saya bisa ditemui di Klinik Anugrah Maharaja di Jalan Pengayoman.
0: Di Pengayoman. Klinik Maharaja. Anugrah Maharaja. Ya. Kalau dokter dari saya sebenarnya tahu Ji ya. Tapi boleh langsung di-spill nih dokter. Ya, silakan.
1: Kalau saya ada di Goa, ya. Saya di klinik pribadi di GG Dan Care di Palangga.
0: Yes.
1: Kemudian di Rumah Sakit Prima ya Hospital Ertasni.
0: Oke.
1: Okay. Sama di Mall Trans Studio.
0: Oh, di lantai? Ya,
1: di lantai LGM.
0: Oh, di, ya. Oke. Berarti sibuk sekali dokter Dani ternyata dokter Dani ini karena tiga ini. Lumayan ya, Dok ya. Nah, dokter tapi sebenarnya kalau dokter sendiri nih, mungkin pengalamannya dan setelah dikukuhkan as a dokter gigi gitu. Berapa lama sih sampai kayak bilang, "Oh, saya bisa menguasai ini semuanya untuk perawatan gigi khususnya untuk gigi hilang gitu."
1: Iya, jadi
0: siapa tahu ada anak-anak muda ini yang mau lulus SMA mau jadi dokter gigi juga gitu.
1: Oke, jadi sebenarnya kedokteran gigi itu kan untuk tahapan pertamanya setelah selesai dokter gigi itu biasanya sekarang cepat mungkin ya sekarang 5 tahun. Iya, 5 tahunan lah. Itu sampai ke dokter gigi.
0: Oke.
1: Nah, ke dokter gigi sebenarnya itu ada 9 bagian lagi.
0: Wow.
1: Nah, dan kami salah satunya itu di bidang prostodonsia.
0: Oh, prostodonsia.
1: Ya, okay. Ya untuk menangani gigi tiruan. Okay. Dan sebenarnya prostodonsia bukan hanya gigi tiruan, kami juga menangani maksilofasial. Jadi kalau misalnya ada ke kasus misalnya kehilangan
2: bola mata.
0: Oh ya,
1: telinga itu bisa kami buatkan. Bahkan misalnya pengangkatan tumor setengah wajah itu bisa kami buatkan.
0: Wow.
1: Itu di bidang prostodonsia. Jadi kami sebenarnya bukan hanya gigi tapi untuk prostesis maksilofasial. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang biasa kasus bahkan ada anak-anak yang kena tumor mata kemudian bola mata harus diangkat. Itu bisa kami buatkan bola mata palsu.
0: Yang kecelakaan juga bisa ya dokter?
1: Iya, kecelakaan waktu itu juga

0: di kedokteran gigi sebenarnya luas. Jadi kita ada 9 termasuk tadi bedah mulut, untuk behel ada lagi sendiri, seperti itu.
1: Oke.
0: Okay. Dan itu harus sekolah lagi.
1: Guys, 5 tahun kali berapa puluh?
0: 5 tahun ditambah sekolah lagi mungkin sekitar 3-4 tahun untuk spesialis.
1: Almost 10 berarti, Dok.
0: Ya, kalau cepat ya.
1: Kalau cepat, insya Allah. Kalau itu pun hitungannya masih insya Allah nih. Wow, gak main-main nih teman Predo. Jadi memang ya sekolahnya aja sampai hampir 10 tahun. Atau mungkin ada yang lebih 10 tahun ya, Dok, ya. Jadi ya kalian kalau misalnya gak memeriksakan kesehatan kalian, terkhusus untuk kesehatan gigi kalian di dokter yang tepat, dokter gigi yang tepat, pastinya sayang banget sama kesehatan kamu, karena akan menjalar kemana-mana, dari gigi kemana-mana kan, ya dokter ya. Kita lanjut lagi ke YouTube. Lumayan ini YouTube, banyak pertanyaannya ya. Nah dokter, ini ada dari @icangkicangari446, ya 446 katanya, berapa lama penyembuhan tanam gigi? Oh ada tanam gigi juga ada penyembuhannya ya, dokter.

0: biasanya ada tulang yang kurang apa, kita butuh penambahan tulang misalnya. Yes. Itu biasanya butuh waktu yang lebih lama, biasanya bisa sampai 6-9 bulan. Itu untuk implan tadi ya, kalau maksud dari tanam gigi implan.
1: Oke, betul ya.
0: Seperti itu. Jadi tadi saya bilang bahwa implan itu setelah penyembuhannya selesai, baru bisa kita buatkan mahkota crown giginya. Seperti itu. Jadi nggak langsung selesai.
1: Berapa lama kira-kira itu, dokter? Seminggu, dua minggu?
0: Ya itu tadi, penyembuhannya kan tadi tergantung dari kondisi tulangnya tadi. Okay. Jadi kalau paling lama bisa sampai 9 bulan, setelah itu baru bisa dibuatkan
1: malah lebih lama lagi
0: crown giginya. Iya, betul.
1: Wow, oke. Okay.
0: Jadi cepat ya 3-4
2: bulan. 3 bulan.
1: Oke, okay, deh. Berarti agak lama ya perubahannya ya teman produk, tapi demi kesehatan kenapa tidak ya. Nih dokter, ada lagi-lagi dari pertanyaan dari Rizdian Trisa Putra, katanya apa pesan dokter untuk masyarakat yang menganggap kehilangan satu gigi bukan masalah besar? Ini dokter gigi juga kah atau siapa?
0: Iya, mungkin ini sudah sering sekali kita sampaikan bahwa kita harus lebih

0: Sedangkan dibandingkan dengan kita datang rutin saja 6 bulan, mungkin dari segi biaya itu mungkin jauh lebih ekonomis ya.
1: Iya.
0: Dibandingkan kita harus datang pada saat kondisi sudah lebih parah, biayanya lebih besar lagi gitu. Jadi ya memang kita harus aware lah dengan kondisi gigi kita gitu.
1: Iya. Oke. Okay. Jadi harus aware, karena yang akan merasakan itu apakah nyaman tidak nyamannya adalah kamu sendiri kan. Jadi harus aware lah dengan diri kita sendiri aja dulu. Cintai dirimu ya guys ya. Ini Rangga ya, Rangga 1548 katanya, bagaimana itu caranya menghilangkan kera gigi sikat gigi sih sebenarnya. Dok, bagaimana itu cara menghilangkan kera gigi sikat gigi Jeki ya? Dua kali sehari ya? Dua kali ke sehari kan dokter? Oh saya dua kali sih kayaknya. Nah, apalagi tahu selain itu dok?
2: Sebenarnya kalau untuk menghilangkan kera gigi itu harus di dokter gigi dengan scaling.
1: Oh scaling, yes.
2: Iya, kalau cuma sikat gigi itu cuma menghilangkan sisa-sisa makanan di dalam mulut. Nah, makanya kenapa kita sarankan tiap 6 bulan, karena ada yang sisa-sisa makanan yang menumpuk yang tidak bisa hilang karena sikat
1: gigi doang, betul.
2: Terus lama-lama mengeras, makanya itulah yang dinamakan scaling yang harus dibersihkan tadi itu kerang giginya.
1: Okay.
2: Makanya sangat penting ke dokter gigi tiap 6 bulan.
1: Nah kayak gitu teman-teman berdua, jadi betul-betul memang ya pokoknya mulai dari sekarang nih guys ya, yang udah mendengarkan kita hari ini, 6 bulan ke depan dari sekarang itu kamu bisa langsung aja ke dokter gigi, terus nanti bulan 6 bulan ke berikutnya lagi harus datang lagi guys. Yeah. Supaya kau tahu bagaimana keadaanmu. Sebenarnya saya mau ke dokter Dani, karena kan saya rumahnya di Goa nih Kak ya. Tapi agak malu dengan kondisi gigi saya. Enggak apa-apa gitu Dok.
0: Siap.
1: Diterima boleh. Dok dengan kondisi gigi apapun gitu kan.
0: Iya.
1: Oke, biayanya mesti aja. Nah, mungkin Dok ini last but not least mungkin ya Dok ya.
0: Iya.
1: Yang terima tapi saya mau mengucapkan terima kasih banyak dulu Dokter Ardi, Dokter Dani sudah datang ke Pro 2. Terima kasih untuk teman-teman di PDGI, teman-teman dokter juga yang sudah selalu mau meluangkan waktunya untuk bisa mengedukasi masyarakat. Thank you so much yang sudah mau kasih tahu masyarakat supaya bisa merawat gigi dengan baik. Apa mungkin yang pengen disampaikan Dok buat teman Pro 2 namanya nih pendengar kita?
2: Ya, buat teman-teman Pro 2 mungkin lebih aware lagi mengenai kesehatan gigi dan mulutnya.
1: Iya.
2: Karena kesehatan gigi dan mulut itu merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan kita.
1: Yes. Jadi jangan lupa ke dokter gigi. Dokter Dani silakan Dok.
0: Iya, mungkin kalau dari saya yang penting jangan takut ke dokter gigi.
1: Ya, yeah, saya
0: untuk sekarang dokter gigi itu udah banyak sekali.
1: Yes.
0: Ya even di daerah pun di puskesmas kita bisa ketemu sama dokter gigi.
1: Betul.
0: Jadi jangan takut ke dokter gigi. Itu aja.
1: Jangan takut ke dokter gigi ya guys ya. Kalau misalnya memang kalian ya pakai asuransi boleh. Kalau yang masih ini ya bolehlah dikonsultasikan ya sama dokter. Betul. Apa sih yang pas gitu di kantong sama di hati dong. Terima kasih Dokter Dadi. Terima kasih Dokter Ardi. Mungkin nanti kita bakal ketemu lagi nanti ya, bahas mungkin tema-tema yang lain tentang gigi nih guys. Seru kan? Nah, kalau gitu teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena sebentar kita bakal lanjut lagi di notifikasi malam untuk edisi hari ini. Ya jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Makasih dokter.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Kini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: nyari masalah mulu, mending nyari duit.
1: Wahai.
0: Kok gitu?
2: Oke, teman berdua masih bareng sama kalian semua dan sekarang kita sudah ada di

notifikasi malam ya teman Pre2, dan jam 10 sampai dengan jam 11 ini Isan masih bakalan menemukan kalian semua. Tapi jangan lupa untuk bisa gabung juga bareng Isan, karena aku mau minta nih teman Pre2, kamu bisa diskusi bareng teman Pre2 ya di 08 11 4 10 9 8 lewat WA kita, atau gampangnya DM Instagram boleh di RRI Scott Pre2 Makassar nih. Atau kamu, mungkin kamu yang lagi mendengarkan RRI Digital teman Pre2, kamu gabung lewat situ aja, boleh langsung aja di kolom komentar, Isan bakal bacain. Oke, dan sesuai dengan notifikasi malam untuk hari ini, aku mau dinotif deh buat kalian semuanya teman Pre2. Mungkin yang ya namanya juga manusia kan, ada tempat salah, ada tempat hilaf ya teman Pre2. Tapi ada baiknya kalau misalnya kita sebagai manusia, karena katanya Allah aja atau Tuhan aja itu maha pemaaf, kita bisa gak sih maafkan orang? Bisa dong sebenarnya, tapi bukan untuk melupakan kan kejadian yang pernah dilalui. Nah, kamu pernah maafin kesalahan orang seperti apa, tapi kamu gak bakalan lupa seperti apa sih teman Pre2. Aku bakalan dengerin cerita kamu di notifikasi malam untuk edisi hari ini. Jadi buruan gabung and keep running on Ansys pada FM Pre2 dari Makassar. Still with Isan di notifikasi malam.

masih menemani kalian semua nih teman Perdua Notifikasi Malam ya. Dan ya betul banget ya, memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan itu soal melepaskan beban di hati gitu, bukan soal menghapus memori di kepala. Nah, kenapa kita biasa harus ingat ya teman Perdua? Karena memang otak itu dirancang untuk mengingat pengalaman, apalagi yang menyakitkan, bukan cuma yang membahagiakan aja teman Perdua. Malah biasanya yang membahagiakan itu bisa cepat dilupa. Tapi kalau menyakitkan itu bagian dari mekanisme bertahan hidup supaya kita enggak terluka dengan cara yang sama lagi. Nah, memaafkan berarti melupakan itu enggak sih teman Perdua ya. Lalu apa itu memaafkan? Nah, memaafkan berarti tidak lagi menyimpan dendam. Jadi kita enggak bakalan kayak, oh tunggu karena saya balas kok, enggak nih gitu. Kayak kita betul-betul kayak melupakan hal tersebut, tidak menyimpan dendam gitu. Tidak terus-menerus mengungkit atau ingin membalas. Itu udah beres deh kayaknya. Dan tidak membiarkan kejadian itu mengontrol emosi kita. Jadi kalau misalnya kamu ketemu dengan orangnya, kamu bakalan naik tersulut emosinya atau moodnya akan berubah. Enggak, biasa aja. Itu berarti kamu sudah betul-betul memaafkan teman Perdua. Tapi kamu boleh tetap mengingat sebagai pelajaran gitu buat kamu, dan menjaga jarak kalau perlu. Boundaries itu the most important thing, kalau sementara kamu gak mau sakit hati atau gak mau terluka untuk kedua kali. Dan membuat batasan atau boundaries itu juga membuat pastinya jarak yang memang perlu untuk kamu untuk kamu jaga supaya gak terlalu sakit kalau misalnya kamu berharap, gak terlalu jatuh kalau kamu selalu ingin tampak baik-baik saja teman Perdua. Jadi ya boleh melakukan hal seperti ini teman Perdua, tapi ingat kita udah maafin.

Stay tune di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, teman Pro 2 ya, ini beliau pernah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain dan yang sudah menyakitinya. Tapi di teman Pro 2 ada satu kisah yang katanya Nabi Muhammad ini memaafkan kesalahan orang itu, tapi dia tidak mau melihat orang ini lagi di teman Pro 2. Wow, betapa celakanya lah orang ini ya. Namanya Wasy bin Harb di teman Pro 2. Wasy adalah orang yang membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib atau paman Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di teman Pro 2 dalam perang Uhud. Setelah Fathu Makkah, Wasy masuk Islam di teman Pro 2 dan meminta maaf kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menerima keislaman dan memaafkannya. Namun Nabi Muhammad berkata, ini beliau berkata, ini sembunyikanlah wajahmu dariku. Wah, jadi memang Nabiullah ini enggak sudah memaafkan semua tindakan dari Wasy bin Harb di teman Pro 2, tapi dia bilang sembunyikanlah wajahmu dariku gitu. Berarti dia kalau melihat orang ini, kesedihannya terhadap pamannya itu diingat kembali. Jadi dia enggak mau nih teman Pro 2 untuk melihat Wasy, dan itu mengingatkan beliau pada paman yang sangat beliau cintai gitu. Dan ini menunjukkan memaafkan tidak merasa sedih gitu teman Pro 2. Memaafkan tidak harus dekat kembali dan boleh menjaga jarak demi ketenangan hati. Nah, kayak gitu kan. Jadi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memaafkan, tapi kalau misalnya pengen mengingat itu jadi sedih lagi, kasihan orang yang kita ingat-ingat gitu.

Masih jenis 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman Pro 2, Islam mengajarkan memaafkan itu mulia, tapi menjaga batasan itu juga bijak. Jadi hati manusia tetap punya rasa. Kisah Wasi sering dijadikan contoh bahwa kita boleh memaafkan tanpa harus kembali seperti dahulu. Kalau kamu pengen melakukan, tapi lebih baik lagi lah ya teman Pro 2, kalau misalnya kayak kamu memaafkan tapi kamu tetap mau bergaul dengannya, boleh. Tapi tidak ada juga larangan kalau misalnya kamu

Masih menemani kalian semua nih teman Pro 2 di Jaga Malam. Ya, balik lagi bareng Insan untuk kamu yang mungkin pernah memaafkan dan pernah dimaafkan. Karena pastinya orang ada yang dimaafkan, ada yang memaafkan, ada yang salah, ada yang benar, ada yang dipersalahkan, ada yang diperbenarkan, teman Pro 2. Tapi ingat ya, teman Pro 2, pastinya bakalan ada di balik itu semuanya akan ada hikmah, akan ada balasan, akan ada sesuatu hal yang bisa mungkin merubah kamu atau diri kamu, pribadi kamu, atau bahkan sekitaran kamu. Kalau gitu teman Pro 2, Isan harus pamit undur diri untuk hari ini. Thank you so much for your all attention. Abis ini bakalan ada beberapa lagu lagi yang menemani kalian semua sampai dengan jam 12 malam dan udah dipilih supaya kamu bisa jauh lebih tenang untuk hari ini teman Pro 2, dan juga bisa membuat kamu jadi relax ya untuk hari ini. Kalau gitu Isan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next day. Bye-bye.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Kini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Kini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kreatif Pro 2 FM, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Malam Pro 2. Kali ini sebuah kisah tentang ayah dan burung gagak. Pada suatu sore, seorang ayah bersama anaknya yang baru saja menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menunjuk ke arah gagak sambil bertanya, "Nak, apakah benda tersebut?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah lalu mengangguk-angguk, namun beberapa saat kemudian mengulangi lagi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi lalu menjawab dengan sedikit lebih keras, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi sejenak kemudian si ayah bertanya lagi pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak marah dengan pertanyaan yang sama dan diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih keras, "Burung gagak." Si ayah terdiam seketika. Namun tidak lama kemudian sekali lagi mengajukan pertanyaan yang sama sehingga membuat si anak kehilangan kesabaran dan menjawab dengan nada yang ogah-ogahan menjawab pertanyaan si ayah. "Hah, gagak, ayah." Tetapi kembali mengejutkan si anak, beberapa saat kemudian si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya pertanyaan yang sama. Dan kali ini si anak benar-benar kehilangan kesabaran dan menjadi marah.
1: "Ayah, saya tidak mengerti, ayah mengerti atau tidak? Tapi sudah 5 kali ayah menanyakan pertanyaan tersebut dan saya pun sudah memberikan jawabannya. Apakah yang ayah ingin saya katakan?" "Itu burung gagak ayah," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah kemudian bangkit menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang terheran-heran. Sebentar kemudian si ayah keluar lagi dengan membawa sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih marah dan bertanya-tanya. Ternyata benda tersebut sebuah diari lama. "Coba kau baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku diary itu," pinta si ayah. Si anak dengan taat dan membaca bagian yang berikut. "Hari ini aku di halaman bersama anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak dan bertanya, 'Ayah, apakah itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun anakku terus bertanya pertanyaan yang sama dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama sampai 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayang aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap bahwa hal tersebut menjadi suatu pendidikan yang berharga." Setelah selesai membaca bagian tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru menanyakan kepadamu pertanyaan yang sama sebanyak 5 kali dan kau telah kehilangan kesabaran dan marah." Ya, sahabat kreatif, salah satu hikmah dari kisah inspirasi ini adalah kesabaran itu sesungguhnya milik seorang ayah. Tanpa mau dilihat, ia selalu ingin berbuat untuk anak-anaknya. So, sahabat kreatif, bagi kamu yang saat ini masih memiliki seorang ayah yang selalu menjagamu, yang masih mau mengucurkan keringatnya untuk membahagiakanmu, maka sayangilah ia segenap hatimu dengan seluruh jiwa dan ragamu. Dan bagimu sahabat kreatif yang sudah tidak bersama ayah lagi, kirimkanlah ia selalu doa terindah agar ia selalu tersenyum dan bahagia di tempat yang sangat jauh darimu saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman.

0: Siapa itu? Siapa? Kucing. Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the floor. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Rema ini, maka berilah seluruh rekening syarat-syarat kami untuk edisi hari Kamis tanggal 1 Oktober tahun 2026. Dan esok pagi akan hadir lagi kembali di 96,8 FM Radio RRI Makassar pada jam ini waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman Pro 2 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu

0: beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. Namun sayangnya, di zaman sekarang banyak orang yang mengabaikan hal demikian. Ada yang mengonsumsi makanan haram karena ketidaktahuan, ada juga yang melakukannya dengan sengaja. Padahal mengonsumsi makanan haram memiliki dampak yang sangat buruk, baik secara fisik, spiritual, maupun sosial. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah. Pertama, makanan haram merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan yang kita konsumsi akan menjadi bagian dari tubuh kita, dan tubuh kita digunakan untuk beribadah kepada Allah. Jika tubuh kita terbentuk dari makanan haram, bagaimana mungkin ibadah kita akan diterima? Rasulullah SAW bersabda, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, makanan haram mempengaruhi hati dan akhlak kita. Hati yang terbiasa mengonsumsi makanan haram akan sulit menerima kebenaran dan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara samar atau syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menjaga diri dari perkataan syubhat atau perkara syubhat itu sendiri, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kepada kita untuk mengonsumsi daripada makanan-makanan yang baik dan juga halal. Karena itulah yang bakal berpengaruh terhadap kualitas ibadah kita, akan berpengaruh terhadap bagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah baiknya ketika kita ingin memakan atau mengonsumsi sesuatu, hendaklah bijak untuk mengetahui daripada makanan itu sendiri berasal dari mana. Dan semoga kita senantiasa dijauhkan dari makanan-makanan yang haram dan dipermudah untuk mengonsumsi daripada makanan yang halal lagi thayyib atau baik. Barakallahu fikum. Wallahul mu'afiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Stay tuned only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Las, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Messi asal usul trofi Piala Dunia, Uruguay mencatatkan diri mereka dalam sejarah sebagai juara Piala Dunia pertama. Sebagai bentuk apresiasi, Presiden FIFA yaitu Jules Rimet menghadiahi sebuah trofi yang awalnya trofi ini diberi nama Victoria yang artinya kemenangan. Pada tahun 1946, sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden FIFA, maka nama trofi Piala Dunia ini diganti menjadi trofi Jules Rimet. Trofi Jules Rimet berbentuk seperti cangkir segi delapan dengan dipegang oleh sosok bersayap yang mewakili Nike, yakni Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Di tahun 1966, piala tersebut sempat dicuri ketika sedang dipajang dalam sebuah pameran di Westminster Central Hall, London. Piala tersebut ditemukan 7 hari setelahnya. Sayangnya, trofi tersebut ternyata sudah dilebur oleh si pencuri. Sebagai pengganti trofi Jules Rimet, pada Piala Dunia tahun 1974, digunakan trofi yang terbuat dari emas 18 karat dengan alas perunggu dan menggambarkan dua sosok manusia sedang memegang bumi. Piala ini memiliki berat mencapai 6.142 kg menggunakan desain yang dibuat Silvio Gazzaniga dan diproduksi oleh GDE Bertoni. Tingginya mencapai 36,8 cm, terbuat dari 5 kg emas 18 karat. Trofi asli ini tidak dapat dibawa pulang oleh sang pemenang hingga pertandingan Piala Dunia 4 tahun mendatang. Pemenang hanya diberi sebuah trofi replika dengan tujuan untuk terhindar dari adanya upaya pencurian seperti sebelumnya. Hingga sekarang, trofi Piala Dunia ini masih terus digunakan dan bernama FIFA World Cup Trophy.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, beritelit lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
3: Teman terbaik kamu.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Semalam ngomong 8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum dan selamat pagi teman Pro 2. Oh my god, oh my wow. Yeah, bertemu lagi bersama Nanda sampai jam 10 nanti di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. So today aku feel not really good, tapi masih mending dibanding kemarin karena aku capek banget. Kemarin aku seharian kerja ya. Aku kerja terus kayak ketemu banyak orang and my energy is low. Tapi aku tidur banyak banget meskipun terputus-putus. Jadi alhamdulillah aku sudah bangun, aku sudah siap menghadapi dunia hari ini. Jadi buat apa pun yang mau terjadi, yuk terjadi yuk. And by the way, today aku bakal nemenin kamu seperti biasa ya di pagi hari sampai jam 10 nanti. Dan aku satu jam pertama seperti biasa juga mau kasih informasi kesehatan biar kita semua sama-sama sehat, meskipun aku sudah sepertinya sudah 2 minggu tidak olahraga karena aku sibuk ya. Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan nanti bisa olahraga kembali. Mungkin sebentar ya, kalau aku sempat aku bakal olahraga gitu. Ini aku sangat full ambition. Jadi kemana-mana supaya tetap berlanjut. Aku kembali lagi, kira-kira info kesehatan apa. Don't go anywhere.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh. Juga ya? Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Sebelum umur 8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Jadi kan ada Ero di kan, Ero di Cini alias Erna Erni. Jadi ada program semacam program diet begitu ya pemirsa ya. Jadi aku ada diet, pengennya tuh sebenarnya yang ya kurus pastilah ya, tapi kalau nggak bisa kurus paling nggak badanku tuh terkontrol aja gitu makanannya, nggak yang makan pengen apa langsung makan gitu kan. Jadi pengen menahan diri gitu. Nah ini ternyata aku nyari kan metode-metode diet dan segala macamnya, ternyata ada juga loh, tidur ternyata bisa turunkan berat badan teman padu. Kalau gitu aku tidur terus ya, tapi sepertinya tidak mungkin ya. Kenapa gak mungkin ya, karena kan ada aktivitas lain, ada kerja aku, ada apa namanya, ada api TikTok yang harus kunyalakan. Jadi kayak orang atau kehidupan atau gaya hidup di sekitar aku tuh memang gak bisa tidur yang lama teman padua. Tapi ada fakta baru yang menarik nih, ini untuk kita yang apa namanya tidurnya itu misalnya punya kualitas yang bagus dan durasi tidur yang bagus juga, ternyata ini tuh punya dampak untuk berbagai aspek di kesehatan, termasuk pengaturan nafsu makan kita, pilihan makanan, metabolisme sambil aktivitas fisik. Nah kalau kamu kurang tidur, umumnya pasti tidurnya tuh 7 jam ya per malam ya kan, atau 7-8 jam. Ini dikaitkan dengan indeks massa tubuh kamu yang lebih tinggi, terus jadinya semakin banyak massa tubuh kamu lebih tinggi, kenaikan berat badan kamu serta resiko obesitas yang lebih besar gitu. Nah, dilansir dari Healthline, salah satu analis terhadap 20 penelitian yang melibatkan sekitar 300 ribu orang itu menemukan kalau orang dewasa yang tidur kurang dari 7 jam punya resiko obesitas 41% lebih tinggi gitu. Nah, kira-kira pasti kita bertinyi-tinyi dong di dalam sanubari jiwa raga ini, ya kan? Apa sih yang bikin kita tidur kaitannya dengan penurunan berat badan? Nah, inilah yang akan aku bahas sampai mau jam 7 nanti teman padua ya. Jadi temenin aku biar kita semua tahu faktanya, biar kita semua enggak ngasal dan biar kita semua kurus.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Semalam umur 8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan kenapa tidur bisa bikin berat badan kita jadinya turun ya. Jadi sebenarnya ini banyak penelitian yang menunjukkan adanya hubungan antara durasi tidur kita yang pendek misalnya dan juga peningkatan BMI dan kenaikan berat badan. Jadi salah satu mekanisme yang berkaitan dengan hormon yang mengatur rasa lapar dan kenyang gitu. Nah, jadi kalau misal kamu kurang tidur itu bisa meningkatkan kadar ghrelin. Ini adalah hormon yang memberikan sinyal lapar ke otak kamu dan sekaligus menurunkan leptin, hormon yang membantu memberi sinyal kenyang. Dan ketika kamu lapar, yang apa rasa lapar kamu meningkat sementara rasa kenyang berkurang, pasti kamu akan menjadi lebih mudah makan dalam jumlah lebih banyak atau memilih makanan dengan kalori yang tinggi. Nah, kurang tidur ini juga bisa mempengaruhi sistem tubuh kamu yang berkaitan dengan stres, hormon termasuk kortisol. Nah, akhirnya kondisi-kondisi ini tuh bikin bagian dari hubungan yang kompleks antara tidur, nafsu makan dan berat badan tuh saling berhubungan. Dan yang menariknya lagi, hubungan ini itu berjalan dua arah. Jadi kelebihan berat badan dapat meningkatkan resiko gangguan tidur seperti sleep apnea. Gangguan tidur ini juga dapat semakin mengganggu kualitas istirahat kamu, jadi membuat siklus kamu kurang menguntungkan. That's why makin kurang tidur biasanya ya aktivitas kita untuk sadar nonton film sambil ngemil itu juga semakin meningkat gitu loh.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Halo Mbak, ada paket nih. Sudah bisa saya antar ke alamat, Mbak?
1: Tahukah Anda, sebuah perangkat yang digunakan untuk menemukan lokasi atau titik tersebut dikenal dengan nama GPS, Global Positioning System. GPS adalah teknologi yang memudahkan kita bernavigasi saat berkendara. Di awal perkembangannya, teknologi GPS digunakan untuk sistem navigasi global kendaraan militer. Sementara penggunaan GPS bagi warga sipil kala itu masih terbatas. GPS ditemukan oleh penemu para ilmuwan Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat di tahun 1957. Ilmuwan MIT menemukan frekuensi sinyal radio satelit Sputnik Rusia yang naik turun saat mendekat dan menjauh. Sistem navigasi GPS pertama kali dirancang pada tahun 1970 oleh Departemen Pertahanan Militer Amerika Serikat. Di tahun 1974, satelit GPS pertama diluncurkan di Amerika. Sosok yang paling berpengaruh dalam penemuan teknologi GPS adalah Ivan Gedding, salah satu ilmuwan MIT. Gedding memiliki konsep dan gagasan besar tentang pemanfaatan sinyal radio yang dipancarkan satelit Sputnik. Di bawah arahan Dr. Gedding, insinyur dan ilmuwan aerospace mempelajari penggunaan satelit sebagai dasar sistem navigasi untuk kendaraan yang bergerak cepat dalam gambaran 3 dimensi, yang pada akhirnya mengembangkan konsep yang penting bagi teknologi GPS. Di tahun 1999, perusahaan ponsel Benevol meluncurkan ponsel pertama yang dilengkapi layanan GPS komersil. Dan di masa kini, teknologi GPS telah digunakan semua orang yang memiliki smartphone dan koneksi internet.
0: Sesuai titik kan?

90,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini lagi nih hubungannya tidur sama turunnya berat badan, teman Pro 2. Jadi itu tidur yang cukup ternyata bisa membantu kita menjaga nafsu makan tetap terkendali. Nah, kebalikannya kalau misalkan kamu kurang tidur, itu dikaitkan dengan meningkatnya rasa lapar dan asupan kalori harian kamu. Jadi ada penelitian di tahun 2022 yang menemukan bahwa si kurang tidur ini membuat seseorang itu mengkonsumsi sehingga sekitar 500 kalori tambahan per harinya. Ada penelitian lain juga yang menemukan kalau si kurang tidur ini ternyata berkaitan dengan meningkatnya keinginan kamu makan, ukuran porsi, serta konsumsi makanan tinggi lemak dan coklat. Perubahan hormon lapar dan kenyang ini jadi salah satu penjelasan yang banyak dibahas ketika tubuh kamu tidak memperoleh tidur yang memadai. Nah, di peningkatan ada juga peningkatan ghrelin dan penurunan leptin yang membuat kamu menjadi lapar. Jadi untuk menjaga jadwal tidur yang konsisten itu menjadi salah satu bagian strategi untuk bisa mengelola pola makan kita. Nah, tidur juga ternyata ada hubungannya dengan cara otak mengambil keputusan. Jadi ketika kamu tidur, ya fungsi otak yang berkaitan dengan mengambil keputusan dan pengendalian diri itu dapat terganggu. Akibatnya ya kamu mungkin akan lebih sulit menahan keinginan untuk mengkonsumsi makanan tinggi kalori, gula ataupun lemak. Dan kurang tidur juga dapat meningkatkan respon pusat penghargaan di otak kamu terhadap makanan. Jadi ada penelitian di tahun 2019 misalnya ya, menemukan kalau orang-orang yang kurang tidur itu menunjukkan respon otak yang terkait penghargaan lebih besar ketika melihat gambar makanan yang berkalori tinggi. Mereka juga lebih bersedia membayar lebih untuk makanan tersebut dibandingkan orang yang tidurnya cukup. Dengan kata lain, setelah makan malam setelah malam kamu kurang tidur, biasanya makanan tinggi yang kalori kamu terasa sangat menggoda, kayak aduh kayak pengen banget kayak yang pedis-pedis, terpaksa mie pedis misalnya, aduh mau sekali kayak manis-manis, terpaksa es krim with boba and tea. Oh my god. Biasanya langsung diserang seperti itu ya. Jadi memang ada hubungannya, dan aku sih percaya-percaya aja karena memang logika paling sederhananya adalah ketika kita kurang tidur, aktivitas banyak, perlu energi banyak, ya pasti makan, pasti minum. Ya kalau tidur ya puasa juga kita kan lemes ya tidur ya, jadi mengurangi keinginan untuk makan gitu ya. Terus sebenarnya yang jadi masalah aku adalah ketika aku udah tersugesti kalau mau tidur itu harus dalam perut yang kenyang. Jadi makanya aku itu yang jadi masalah sampai sekarang, masih menganggap bahwa aku mau, kalau mau tidur ya mau makan dulu baru bisa tidur gitu. Jadi alhasil ya udah jalanin program diet tapi tidurnya kurang, karena aku tersugesti kayak kalau enggak makan malam kayak ini berarti enggak susah kak tidur. Seperti itu sih tantangan-tantangan yang harus aku hadapin ya. Tapi apapun tantangannya, kita harus semangat, konsisten, cari benar pola yang benar-benar cocok untuk kita semua ya. Karena yang paling penting adalah bukan diet untuk kurus, tapi diet untuk menjaga kesehatan tubuh kita sama keinginan makan yang berlebih. Ikem. Okay?

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

90,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 7 ini saatnya aku spill lagu pilihan kamu yang udah aku siapin untuk menyenangkan dan menyemangati pagi kita di hari Jumat yang penuh berkah ini. Jadi mau semangat apa mau penuh berkah ya? Gak konsisten. And by the way, seperti biasa dua lagu Indonesia, dua lagu mancanegara, teman Pro 2 ya. Ada The Universe, Upside.

misalnya move out ya, pilih mana yang paling selera kamu, pengen print, mungkin lagi print kamu, anything alasannya, di

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2 buat Nindi kembali lagi ya. Setelah break tadi lagu pilihan kamu sampai nanti di jam oh, udah mau jam 8 nanti aku bacain yang vote pertama. Ini mic-nya agak bikin capek ya, tapi it's okay. Aku ada perakiran cuaca di hari ini teman Pro 2 beberapa daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Hari ini diperkirakan cerah banget sama hujan ringan, cerah berawan dan ada juga satu daerah udara kabur. Kita ke daerah yang cerah aja dulu yang mayoritas gitu ya, yang diprediksi cerah itu ada Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Goa. Habis itu kita ke Sinjai, Bone, Maros, Pangkep Baru, Sopeng. Itu diprediksi cerah, Wajo juga, Sidrap, Pinrang, Luwu, Tanah Toraja. Habis itu Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Parepare dan Kota Palopo diprediksi cerah. Ada beberapa daerah yang diprediksi cerah berawan seperti Luwu Timur, teman Pro 2 ya, udara kabur di Luwu Utara dan hujan ringan di Nrekang. Teman-temanku di Nrekang juga sering banget update, mereka katanya bersyukur banget di tengah kemarau panjang ini Nrekang satu-satunya kabupaten yang hujan di Sulawesi Selatan. Bolehkah kesini hujannya sedikit aja biar kita semua kena ya. Nah, untuk kamu yang kegiatannya atau aktivitasnya bergantung dengan cuaca, kamu cek secara berkala aja di www.gobmkg.go.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.